0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Power Geng Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink...
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: about my house. I grew up
1: in Urban Music Music Station, Small Steps Big Impact. My House by Beyoncé. Selamat pagi saya untuk Pacar Eki, terima kasih banget. Sarapan bareng, ayo. Saya juga sarapan nih, tadi sarapannya maksudnya. Selamat pagi juga untuk Rian Putra di Uluwatu. Semoga sehat-sehat ya Rian Putra ya. Lagunya bentar lagi diputerin, Pancanaga juga lagunya bentar lagi diputerin. Sudah disiapin ya. Terima kasih banget. Saya belum melihat lagu apa ya tadi ya. Main langsung aja diputerin. Oke, ini ada lagunya, thank you banget ya. Aman pokoknya ya. Terima kasih, selamat menikmati sarapannya. Kayaknya enak banget tuh, seger kayaknya tuh ya Pancanaga ya. Nah, buat yang belum request lagu, sekarang juga nih diundang kembali sahabat Minerva untuk request lagu di sini di 0811 393494, WhatsApp ataupun Telegram ya, atau DM di Instagram kita, komen di fanspage Facebook at Penguin FM Bali, atau di X boleh at Radio Penguin FM.
2: Entertainment News.
1: Sudah berkumpul, sudah dong ya. Sekarang ini lagi rame-rame nih. Lagi rame-rame untuk menyimak Kona Call. Apa sih Kona Call itu? Itu adalah album versi deluxe-nya. Album versi deluxe dari Zayn Malik yang sudah resmi dirilis. Versi deluxe Kona Call pada 22 Mei lalu. Jadi langkah besar ini diambil sebagai bentuk permohonan maaf kepada penggemar setianya di wilayah Amerika Utara ya. Sebelumnya mantan personal One Direction ini terpaksa membatalkan seluruh rangkaian tur konsernya di Amerika Serikat. Dan kehadiran album kemasan baru ini diharapkan mampu mengobati rasa kecewa para pendengar yang gagal menyaksikannya di panggung. Mudah-mudahan diterima ya maafnya, kayaknya diterima-terima aja sih ya. Apalagi ada album barunya, wah ini keren banget. Kalau yang satu ini juga, wah lagi meledak ya, Salmokji, sahabat FM. Whispering Water atau Salmokji yang resmi menjadi film horor Korea yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Oke, Whispering Water, Salmokji. Udah nonton belum? Jadi kalau saya sih nggak akan nonton ya, soalnya horor banget, nggak berani. Film itu telah mengumpulkan lebih dari 3,17 juta penonton hingga 17 Mei. Berdasarkan data Dewan Film Korea, angka tersebut cukup untuk membuat Salmokji ambil alih gelar yang sebelumnya. Ini mudah-mudahan saya bacanya benar ya. Kalau keliru kasih tahu saya. Nah, sebelumnya film yang paling banyak ditonton sepanjang masa itu dipegang oleh A Tale of Two Sisters di tahun 2003 dengan 3,14 juta penonton. Wah, gimana tuh? Udah nonton belum? Coba, seperti apa sih horornya? Saya jadi penasaran. Kalau yang satu ini sih nggak akan penasaran lagi. Karena BTS ini kembali mencatatkan prestasi di panggung global dengan meraih penghargaan Artist of the Year di American Music Awards AMA 2026. Dalam kategori tersebut, BTS mengungguli sejumlah musisi papan atas dunia, termasuk Taylor Swift, Harry Styles, Noah Kahan, hingga kolaborasi Pink Panthers dan Zara Larsson. Wah, kemenangan ini menjadi momen comeback penting loh bagi BTS saat kembali aktif setelah hiatus grup beberapa waktu lalu. Dan BTS juga memborong beberapa penghargaan lain, termasuk kategori Song of the Summer untuk lagu Swim.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Rudy kembali merilis karya barunya yang berjudul Miss You yang dibagikan pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Sebelumnya Harry Moody pernah memperkenalkan lagu ini pertama kali kepada penggemar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan juga Eropa di Kentish Town for You.

0: FM Your Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Seharusnya dari ada band. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Wah, kalau begitu terus jadi berat banget ya pikiran kita ya. Berat banget kepala kita diisi dengan pikiran-pikiran. Kalau gak gini, gak begitu. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Ya udahlah ya. Sekarang ini kita mau ketemu dengan Bola Kristal nih, sahabat FM. Yang udah bersiap-siap dong ya, dari tadi udah sumringah banget ya, pengen ketemu katanya, pengen meramalkan 12 zodiak karir, asmara dan keuangannya. Ya udah, kita kasih waktu dan panggung yuk.
1: This week horoscope.
0: Cus Bola Kristal, silakan menggunakan panggungnya. Silakan menggunakan keahliannya. Nih, saya langsung terjemahin ya Bola Kristal ya. Karena dari tadi Komar Kamit gak ada yang bisa dengar, cuman saya yang bisa dengar. Katanya untuk 31 Mei 2026, untuk minggu-minggu ini, Gemini ini akan berkembang lewat koneksi dan networking. Keuangannya masih aman, tetapi pengeluaran Gemini untuk hiburan atau gaya hidup itu bisa meningkat loh. Gemini disarankan oleh Bola Kristal untuk memulai lebih disiplin mengatur budget. Wah, ini gak mudah loh Gemini. Dan untuk semuanya kayaknya gak mudah. I don't know, buat saya sih gak mudah ya. Tapi mungkin ada beberapa dari sahabat Nerva udah jago banget ya atur-atur budget ini ya. Kasih tahu saya ya. Kemudian ada dari Gemini, belum Dwi, kita belum pindah, belum move on ya. Kita masih di Gemini, sahabat FM, kita melihat sekarang ini di asmara seorang Gemini yang sekarang ini sedang menikmati hubungan sosial yang menyenangkan. Komunikasinya berjalan lebih lancar, kemudian ya masalah lama dengan pasangan perlahan membaik lah ya, amin. Dari Gemini kita akan menyapa Cancer, selamat pagi. Katanya nih ada peluang loh mendapat pengakuan atas kerja keras atau tanggung jawab baru yang membantu perkembangan jangka panjang untuk karirnya. Dan untuk minggu ini, untuk Cancer nih cocok ya untuk ngobrol dari hati ke hati dan memperbaiki kedekatan emosional. Single, yang single juga berpotensi tertarik pada seseorang karena koneksi intelektual. Wih, bahasanya berat banget ya. Koneksi intelektual banget gak tuh?

Hubungannya tetap harmonis. Ego atau gengsi kecil bisa memicu konflik jika tidak dikendalikan. Jadi udah tahu apa yang dilakukan ya, mesti dilakukan ya. Virgo, apa kabar? Virgo sekarang ini adalah, sebentar, kalau untuk minggu ini Virgo, kemampuan analisis dan cara kerjanya yang rapi ini membuat Virgo lebih produktif sebenarnya untuk minggu ini ya. Atasan atau rekan kerja mulai melihat dedikasi dan ketelitiannya. Sementara untuk asmaranya, komunikasi yang stabil ini membantu hubungan Virgo terasa lebih nyaman lah. Sementara untuk yang single, ya koneksi baru ini bisa muncul lewat obrolan yang nyambung dan menarik. Wah, seru banget ya Virgo ya. Untuk yang single, mudah-mudahan segera ketemu dengan yang cocok ya. Dari Virgo kita akan menyapa Libra. Wah, dilihat di sini sih karirnya seorang Libra ini bergerak lebih baik loh jika Libra bekerja di balik layar dan fokus menyusun strategi. Wah, udah saatnya ya Libra ya. Jangan muncul terus di depan layar, sekali-sekali berada di balik layar, di belakang layar ya. Kayaknya memang Libra ini berpotensi untuk sebagai strategi ya, penyusun strategi ya. Sementara untuk Libra, untuk asmara seorang Libra ini membutuhkan ketenangan emosional loh minggu ini ya Libra ya. Hubungannya bisa terasa sensitif loh jika komunikasi tidak bisa dijaga dengan baik. Libra, udah. Libra, dari Libra kita akan menyapa Scorpio nih. Scorpio, yuk, networking dan kerjasamanya akan membawa peluang baru loh. Peluang baru yang tentu saja menguntungkan. Ih, keren banget. Minggu ini juga cocok ya untuk menunjukkan kemampuan terbaik seorang Scorpio. Sementara untuk asmara seorang Scorpio, hubungannya akan terasa lebih intens dan emosional minggu ini. Kejujuran, kata bola kristal, ini menjadi kunci penting agar hubungan berjalan lebih sehat. Tuh, keren kan Scorpio? 6 zodiak udah diramalkan dari asmara dan keuangannya, sementara 6 zodiak lagi masih menunggu ya. Asmara dan keuangannya seperti apa sih minggu ini? Tunggu dong, yang sabar.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Music Station, Small Steps, Big Impact, The Emptiness Machine, The Linkin Park. Selamat pagi untuk siapa ya yang sudah request single satu ini? Sebentar saya cari ya. Siapa sih tadi yang request? Oh ada Angga, thank you banget ya Angga ya. Nyempil sih tadi, thank you banget ya sudah request single satu ini, The Emptiness Machine. Ini katanya untuk reward terhadap diri sendiri, dengerin lagu-lagu kesukaan di Penguin FM. Wah, thank you banget loh atas kepercayaannya. Terima kasih juga buat yang baru join di Muter Pagi Weekend. Ada Dian Kesuma yang request hari ini Sila on Seven yang sederhana. Salamnya untuk Mbak Romi, salam untuk Desmar, Rose, dan semua sahabat Win FM. Buat Dwi, semangat siaran, terima kasih banget. Ada Estak, apa kabar di Makassar? Weh, jauh ya Makassar ya. Thank you banget sudah dengerin Muter Pagi Weekend ya. Astag ya, request lagunya Anima bareng Lisa, Bad Angel. Thank you banget. Ada Fapang juga, hari ini mau dong dengerin lagunya Emma Banten, What Took You So Long. Salamnya untuk Aldo, Sanjaya, Rian, Agus, Dimas, Eka, Dewi, dan all crew. Thank you banget. Sagittarius ya, Fapang ya. Bentar lagi ya, Sagittariusnya belum ya. Nanti di jam 9.20. Lanjut lagi kita ketemu dengan bola kristal kita ya. Terima kasih banyak buat sahabat Green FM yang udah berada di sini ya. Yang masih berada di Muter Pagi Weekend. Terima kasih juga buat yang sudah join di fanpage Facebook. Ada Wayan Sutama yang sudah menyapa kita. Kemudian ada Esther Gunawan. Kemudian siapa lagi nih? Sebentar. Masih muter-muter seperti bola kristal ya. Seperti biasa lah ya. Ada siapa lagi? Oh udah ya. Oh sepertinya udah. Udahan, thank you banget. Yang belum request lagu yuk, sekarang juga yuk request lagunya yuk. Sebelum terlambat karena Muter Pagi Weekend sampai jam 10 aja. WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink.
2: Real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco drink.
3: My mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: Senin Hangat dari Sial 7. Lumayan rame ya yang request salah satu ini untuk pagi ini. Ada Dian Kusuma, kemudian ada Ratna juga, ada Rico juga mulai suka katanya sama lagu Sial 7. Thank you banget ya sudah menyapa saya dan sudah request lagu Sial 7 sederhana di Mitra Pagi Weekend. Nah, sekarang juga ada yang request nih, buruan muncul. Buruan muncul nih bola kristal, buruan. Udah ada yang gak sabar nih.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Iya, udah muncul, sabar. Masih muter-muter, gimana dong? Namanya juga bola kristal, ya gak sih? Suka-sukanya dia, ya. Kita langsung aja ya. Menyambung rangkaian yang tadi, menyambung antrian tadi. Ada Sagittarius sekarang yang kata bola kristal karirnya berjalan produktif meski Sagittarius masih banyak memikirkan arah dan tujuan jangka panjang. Gak apa-apa sih ya, tapi ini memang mesti dipikirin gitu loh, tujuan jangka panjang, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Dan minggu ini memang cocok ya untuk evaluasi dan menyusun strategi baru. Sagittarius. Sementara untuk asmaranya, seorang Sagittarius ini sedang mencari hubungan yang gak hanya seru, tapi juga punya kedalaman emosional ya. Pasangan akan lebih menghargai kalau Anda tuh bisa lebih terbuka dan hadir secara emosional loh Sagittarius. Jadi ya kayaknya ini memang mesti dalam banget ya. Capricorn gimana nih? Capricornnya kerja keras banget ya. Kerja keras selama ini nih mulai terlihat loh dan bisa membawa apresiasi yang menguntungkan. Keuangannya cukup stabil kalau dilihat dari bentukan dompetnya. Cukup stabil dan terkontrol ya. Asmaranya gimana dong? Asmara seorang Capricorn nih kalau berasa banget ya hubungan terasa itu lebih hangat ketika Anda tuh berhenti terlalu fokus pada pekerjaan dan memberi waktu berkualitas untuk pasangan. Nah, untuk Aquarius di sini terlihat Aquarius ini berpotensi menemukan solusi baru atau mendapat peluang lewat kerjasama tuh Aquarius. Sementara ini masih di karirnya ya. Oh iya, yeah, kata bola kristal fokus pada kebutuhan utama dan hindari pengeluaran yang terlalu spontan. Uhui. Nah, kalau untuk asmara seorang Aquarius, hubungan yang terasa lebih dalam secara emosional maupun intelektual itu akan terjadi di minggu-minggu ini. Kemudian ada obrolan-obrolan yang jujur juga, kemudian terbuka. Ini malah disarankan oleh bola kristal untuk membantu hubungan berkembang lebih sehat ya. Dari Aquarius kita akan menyapa Pisces yang minggu ini nih katanya ya cocok untuk pekerjaan yang melibatkan komunikasi loh. Kemudian ide kreatif dan apa? Oh, ide dan kreatif. Oke. Iya. Kenapa sih harus muter-muter gitu sih bola kristal? Untuk keuangan bola kristal mengatakan bahwa Pisces ini terlihat keuangannya cukup baik tetapi perlu mengontrol kebiasaan belanja, which is itu kayaknya ini berlaku untuk semua zodiak ya. Mengontrol kebiasaan belanja. Sementara untuk asmara seorang bola kristal, seorang Pisces, Anda merasakan suasana romantis dan hangat dalam hubungan minggu ini. Pasangan terasa lebih sportif dan memahami perasaan seorang Pisces. Aries, hey Aries. Jiwa kepemimpinan Anda ini membantu menyelesaikan banyak pekerjaan dengan baik loh. Keuangannya cukup stabil, kemudian pemasukannya juga lancar, senang banget ya. Sementara seorang Aries juga diramalkan oleh bola kristal bahwa rasa percaya diri yang sekarang ini akan membuat aura Aries ini semakin menarik ya. Tapi minggu ini nih Aries ini perlu lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak memicu salah paham. Wow, masih hati-hati ya Aries ya. Taurus gimana dong Taurus? Terima kasih sudah sabar ya Taurus ya. Taurus, minggu ini cukup baik loh untuk menyelesaikan proyek penting. Keuangan seorang Taurus nih terlihat stabil dan boleh dibilang sih cukup aman sih ya. Kemudian apalagi nih? Masih urusan keuangan ini dari investasinya, hasil dari usaha dan investasinya yang kemarin-kemarin itu mulai terasa ya. Ingat bagi-bagi untuk orang yang membutuhkan. Nah, kalau Taurus asmaranya ini terasa lebih hangat loh dan nyaman minggu ini ya. Komunikasi yang jujur ini akan membantu Taurus ini mempererat hubungan dengan pasangan. Tuh, Taurus sudah ya. 12 zodiak juga udah diramalkan dari karir asmara dan keuangan. Mudah-mudahan ramalan-ramalan yang baik tadi segera terwujudkan ya. Amin. They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gonna have to deal with me.

Maze, Small Steps, Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Guess I'm

Music Music Station, Small Steps, Big Impact. On the Floor, Jennifer Lopez featuring Pitbull. Sudah ramai ya, menjadi ramai hari Minggu ini dengan lagu-lagu yang sahabat Mega FM pilih dari tadi pagi. Thank you banget ya sudah bareng-bareng saya sampai jam segini ya. Memenuhi undangan saya untuk request lagu di Muter Pagi Weekend. Wah, satu kehormatan untuk muterin lagunya. Lebay ya saya ya. Enggak, orang biasa lebay kok. Thank you banget ya sekali lagi, dan mudah-mudahan hari Minggu ini menjadi hari yang menyenangkan ya. Rencananya berjalan dengan lancar sampai nanti sore, sampai sepanjang hari pokoknya. Dan menyambung lagi hari Senin besok libur, mudah-mudahan dapat long weekend yang menyenangkan pokoknya ya. Setelah ini ada Winda Junita yang akan juga ikut bersenang-senang di Quality Time sampai dengan jam 1 nanti. Silakan ikutlah dengan Winda Junita untuk bersenang-senang. Ya, langsung dari Jalan Gatot Subroto, Barat Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

ini dia satu single dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Lagunya bisa bikin kita agak cheerful gitu kan ya, ceria di tentunya di pagi hari ini. Saya mau bilang siang ya, ini masih pagi Winda, kebiasaan siaran siang sih. Di pagi hari ini tentunya di hari Minggu, di tanggal 31 Mei 2026. Hari terakhir di bulan Mei, dan juga saya mau mengucapkan selamat hari Waisak buat Anda yang merayakan sahabat NFM ya. Sekali lagi selamat hari Raya Waisak untuk Anda sahabat NFM yang merayakan. Nah selama 3 jam ke depan nih sampai nanti di jam 1 siang, ada Winda Juwanita yang akan menemani kegiatan Anda di pagi hari ini. Tentunya di Quality Time Part 1 akan ada banyak sekali informasi menarik yang sudah saya siapkan. Dan tentunya juga lagu-lagu yang bisa Anda request dari sekarang. Kalau mau dengerin lagu barat boleh, lagu Indonesia boleh, atau mau lagu Asia, lagu Korea, kalau kita ada langsung saya putarin. Tapi Anda request dulu saat NFM ya. WhatsApp dan Telegram 0811 3934, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di app NFM Bali. Mau mention kita di X boleh, at Radio NFM, dan streaming di live.radiopinfm.com ya. Jangan lupa kalau mau follow kita di TikTok boleh, langsung di follow sekarang juga di @pinfmbali. Coba aku cek dulu ya, apakah di WhatsApp sudah ada yang menyapa. Coba aku cek, ada Mbak Romi. Okay, dia cuma mau bilang terima kasih Dwi. Oh tadi udah request, okay deh. Ada siapa ini? Gus Bawo, selamat pagi. Mau dengerin lagunya bentar-bentar. Mana sih chat kamu? Okay. Bagaimana kabarnya Winda hari ini? Baik dong, semoga Gus Bawo juga baik ya kabarnya. Cuaca cerah ya. Sambil request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Okay. Aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Kemudian juga ada Mbak Lisa, apa kabarnya Mbak Lisa? Selamat pagi. Halo Winda pagi, selamat pagi juga Mbak Lisa. Apa kabar? Kalau aku kabarnya baik. Semoga Mbak Lisa dan keluarga juga baik-baik, semua urusannya lancar ya kan. Lisa, mau request lagu apa nih Mbak? Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oke. Coba aku cek dulu lagunya, kayaknya ada sih. Tapi aku mau cek dulu deh. Kayaknya sih ada, tapi coba aku cek dulu ya, semoga udah masuk di folder. Terima kasih Mbak Lisa udah request, mau salam-salam kah? Atau sudah request aja? Lagunya bentar aku cek dulu Mbak Lisa ya, terima kasih udah request. Ada Mbak Dian juga, selamat pagi Mbak Dian Kesuma. Mau request Silon Seven yang Sederhana. Oke, aku siapin dulu lagunya. Salam buat Mbak Romi dan semua sahabat Tune FM aja. Buat Winda semangat siarannya dan terima kasih juga Mbak Dian. Lagunya aku siapin dulu. Kalau ini lagunya aku tahu ada. Terus di sini ada Mbak Romi juga. Selamat pagi. Ini mau dengerin On the Floor. On the Floor-nya siapa nih? Jelo ya. Kayaknya tadi baru diputer deh sama Dwi. Benar enggak sih? Lagunya ada tapi mungkin aku kasih jeda kali ya, karena tadi ketika aku sampai aku sudah mendengarkan Jelo On the Floor. Lagunya disiapin dulu ya Mbak Romi ya. Terima kasih udah request, katanya biar tambah semangat kerjanya. Kerja di hari Minggu luar biasa Mbak Romi, semangat terus. Sama saya juga kerja soalnya. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma aja, Mbak Desmar, semua sahabat NFM juga. Terima kasih semangat siarannya. Coba aku cek lagi di sini ada siapa yang belum dibaca ya, kayaknya udah semua sih. Oke Mbak Dian, Romi, Mbak Lisa juga udah. Oke, terima kasih yang udah request buat sahabat NFM yang belum. Saya tahu banyak yang mungkin baru aja dengerin Winda ya kan. Oh Winda siaran di hari Minggu, iya. Saya siaran sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau mau dengerin lagu favorit Anda boleh bantu saya isi playlist di pagi hari ini, langsung aja request ya boleh. Atau mau sekedar cerita-cerita aja sama Winda boleh di WhatsApp ya. Langsung aja 0811 3934 494. Kalau sekarang saya mau ajak Anda dengerin lagu terbarunya Les Seraphim. Judulnya lucu deh, Bumpala. Coba kita dengerin kayak apa sih lagunya. Enggak, lagu pun paling lama karena jatuh pun.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sahabat Wingin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiskrosirbali.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Blast on.
1: Kenapa kita sampai di Blush On hari Minggu ini? Kayaknya kita boleh kali ya lebih self care, lebih merawat diri saat FM. Tapi yang mudah-mudah aja di rumah bisa nggak, Winda? Bisa. Kalau misalnya di kulkas atau di dapur Anda lagi ada lemon, wah ternyata gong banget sih lemon ini, banyak sekali ternyata manfaatnya, terutama buat wajah saat FM, bisa bikin kulit glowing loh. CNNIndonesia.com bilang kalau lemon ini punya banyak sekali manfaat untuk wajah, diantaranya untuk perawatan jerawat. Nah, jus lemon ini memiliki kualitas astringen karena tingkat asamnya, sahabat Novem. Jadi bahan dengan tingkat pH rendah dapat membantu mengurangi peradangan dan minyak yang dapat berkontribusi pada pembentukan jerawat. Nah, selain itu, asam citrat sejenis asam alfa hidroksi atau AHA ini dapat membantu memecah sel kulit mati yang menyebabkan bentuk jerawat non-inflamasi seperti komedo. Terus ternyata ya, ini lemon ini juga bermanfaat untuk mencerahkan bintik kulit. Jadi manfaat lemon untuk wajah juga berfungsi mencerahkan bintik-bintik penuaan atau bekas jerawat serta rambut di wajah Anda. Oh, saya baru tahu juga nih. Yang terakhir, ternyata lemon ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kolagen. Mengutip Healthline, penggunaan lemon pada kulit mengatakan bahwa, maksudnya gimana nih? Penggunaan lemon pada kulit ini ternyata mirip kayak buah jeruk. Jadi merupakan metode alami untuk meningkatkan kolagen pada kulit wajah. Jadi kolagen adalah protein yang secara alami terurai seiring bertambahnya usia, yang kemudian dapat menyebabkan garis-garis halus dan juga kerutan. Sebagai antioksidan, vitamin C dapat membantu mencegah radikal bebas yang dapat merusak kolagen, membuat kulit juga jadi lebih halus, Sobat FM. Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya ya. Saya kira cuma bikin fresh aja lemonnya, apalagi kalau diminum bisa bikin sehat gitu kan ya. Tapi ternyata kalau diaplikasikan sendiri gitu kan ya, dan juga ataupun di jus, lemon ini ternyata juga banyak sekali manfaatnya. Karena memang lemon itu banyak banget vitamin C-nya saat FM. Dan ternyata juga ada asam citrat dan juga ada efek detoksifikasinya. Dan ternyata juga bermanfaat sekali untuk wajah kita. Yang pertama bisa untuk perawatan jerawat, mencerahkan bintik kulit, dan juga meningkatkan kolagen.
2: Fresh single on Penguin FM.

menghadirkan karya terbaru yang menyentuh sisi perasaan para pendengarnya. Band asal Bandung ini resmi merilis single baru berjudul Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Single terbaru ini mengisahkan seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap sosok dari masa lalu lewat lirik yang penuh pertanyaan dan juga refleksi ini. Gurun Hujan menggambarkan harapan kecil untuk dipertemukan kembali oleh keadaan meski kenyataannya belum tentu berpihak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa lapar?
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
8: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
9: Bete pak, abis dimarahin bos.
8: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
9: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
8: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
9: Masa, Pak?
8: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
9: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
8: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
9: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
8: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
9: Oke, Pak.
10: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: A-Lane News. Penguin News.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat ada 4 desa di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara terendam banjir bandang akibat setelah diguyur hujan yang deras yang mengakibatkan 181 kepala keluarga atau KK dan juga 601 jiwa terdampak. Banjir tersebut dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Bolang Mongondo Rabu tanggal 27 Mei kemarin hingga menyebabkan Sungai Botuk meluap. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juwanita untuk Penguin News di Quality Time.

Yes, ini dia satu single dari Lady Gaga dan Doechii dengan Runway. Ini salah satu soundtrack dari film The Devil's Wears Prada 2. Apakah Anda sudah nonton? Saat Mevang sempat nonton waktu masih tayang. Saya jujur pengen banget nonton tapi gak ada waktu. Jadi gak sempat nonton. Semoga segera ini ya, segera masuk ke Netflix biar saya bisa nonton juga. Anyway, masih ada Winda Juwanta di sini sampai nanti di jam 1 siang. Anda boleh banget request lagu favorit Anda. Saya baru siaran 1 jam, masih tersisa 2 jam lagi saat Mevim. Jadi kalau mau request dari sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Bacain dulu yang sudah masuk di sini, yang sudah request. Tadi ada Mbak Romi on the floor, sudah saya play lagunya. Ada Mbak Dian juga, Silon Seven Sederhana sudah saya play juga. Kemudian juga ada Bunda Ayu Suwarni, selamat siang, ini mau dengerin lagunya Chaperone The Subway. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih dari request. Mbak Ika Pancareki, selamat siang, mau dengerin lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Lagunya aku siapin dulu, terima kasih. Salamnya buat semua sahabat Pen FM aja, terima kasih. Ada Mbak Kadek juga di Sideman, ini mau dengerin lagunya BTS dong. Seneng banget katanya BTS bawa pulang Piala EME. Iya ya, keren banget BTS. Jadi ini ya kalau gak salah ya, Artist of the Year gak sih? Kalau gak salah inget, bener gak ya? Coba aku cari deh. Kemarin sempat baca beritanya, cuman kayak lupa kategori apa ya dia menang ya. BTS, EME. Oh benar, Artist of the Year. Oh, oke deh, selamat ya buat ARMY juga. Ini panutannya menang kemarin di EME. Oke, mau dengerin BTS yang mana Mbak Kadek? Kita punya banyak soalnya. Aku puterin yang Swim aja kali ya, yang terbaru. Oke deh. Nanya, Winda jawab sendiri. Oke deh, sambil nungguin, iya itu udah oke, Swim ya, disiapin. Kemudian di sini ada Mbak Dani juga, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya Go dari Blackpink. Udah aku play, semoga tadi sempat dengerin ya. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak untuk sahabat NFM yang merayakan Happy Sunday juga. Terima kasih Mbak Dani, udah request. Terus ada Adi Hendrawan, selamat siang. Iya, ada Winda di sini hari Minggu. Biasanya aku hari Sabtu atau hari Jumat biasanya aku siar. Mau dengerin lagunya Last Kiss dari Pearl Jam? Oke, aku siapin dulu. Udah lama juga gak dengerin lagu itu ya. Lagu yang cukup bikin nostalgia. Oke, disiapin lagunya ya Adi ya. Terima kasih dari request. Terus aku mau cek dulu di Telegram ada yang sapa-sapa aku gak sih? Ternyata gak ada. Gak apa-apa ya. Di WhatsApp ada siapa ya yang belum aku baca? Kayaknya udah semua. Oke deh. Terima kasih sahabat FM yang sudah sempat untuk request. Yang belum, saya masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh banget kalau mau dengerin lagu favoritnya. Kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau ajak Anda nostalgia juga nih. Balik ke tahun 2004. Dimana single ini banyak banget yang request ya. Dan juga banyak banget yang mendengarkan single yang satu ini. Anda ingat gak sih sama ada band? Dia di tahun 2000, mereka ya. Mereka di tahun 2004 merilis lagu Kau Auraku. Yuk kita dengerin barengnya sambil nostalgia.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo.
2: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
1: Eh, Kak Betty, udah dong, Kak. By the way, thank you, Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka banjak keluar rumah ya?
2: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
1: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
2: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
3: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Now I know. Now I know.
1: Yes, kita sampai di Now I Know Southern FM. Saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan sedikit ya. Sedikit, tapi sampai ke Italia. Karena ada sebuah kuliner ya. Ini saya juga baru tahu Southern FM. Anda pernah dengar namanya Kazumarzu enggak sih? Kazumarzu gitu kan ya namanya ya. Nah, dari cnindonesia.com, jadi keju dari susu kambing ini berisi serangga saat FM. Dan hanya ada di Sardinia, Italia aja. Jadi pembuat keju ini memasukkan larva serangga, iya belatung gitu ya, demi memaksimalkan proses fermentasinya. Konon cita rasa keju cheddar dan juga blue cheese ini gak mampu menandingi keju serangga ini. Warga Sardinia tetap membuat dan juga menyantap keju ini sekalipun legalitasnya dihadang regulasi kesehatan Uni Eropa.

Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Ya, saat nafim kita sampai di Sport Update. Berita terbaru datang dari Arsenal saat FM yang kalah dari PSG dan Inggris batal sapu bersih kompetisi Eropa. Kekalahan Arsenal dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions membuat Inggris gagal melakukan sapu bersih pada kompetisi Eropa musim ini. Arsenal harus puas jadi runner-up setelah kalah adu penalti melawan PSG. Imbang 1-1 selama 120 menit laga berlangsung, The Gunners kalah 3-4 dalam adu penalti. Kekalahan Arsenal ini membuat Inggris gagal melakukan sapu bersih pada kompetisi Eropa musim ini. Trofi Liga Champions dimenangkan oleh PSG yang juga membuat mereka sukses jadi juara Liga Champions 2 musim beruntun. Sebelumnya, klub Inggris sudah memenangkan 2 kompetisi Eropa. Kompetisi tersebut adalah Liga Eropa dan juga Conference League. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu, kenapa menelemes gitu?
4: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
3: Belum pakai Elite ya, Bu.
4: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
3: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
4: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting
9: oh.

Destiny Dear Lost in Japan dari Shawn Mendes dan juga Zep. Udah lama juga gak dengerin lagu ini saat FM ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu yang mungkin juga kayak udah lama sih gak dengerin lagu ini, pengen dengerin siang hari ini, masih boleh saat FM. Anda boleh banget kalau mau request lagu favorit. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, karena Winda Junita di sini sampai nanti di jam 1 siang ya. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini, yang sudah request. Ada Agus Ade, Midnight Serenade, Laut, oke. Okay. Kalau nggak ada, The Overtunes, Yang Dunia Bersamamu aja. Oke, okay. Aku cek dulu lagunya ya, terima kasih di request. Kemudian ada Mbak Desak Mariani, tadi requestnya Your Love Amaze Me, Westlife, sudah di play. Kemudian ada siapa lagi yang sudah request ya? Ada Agus Raditya, ini mau dengerin lagunya adalah Goodbye dari David Guetta, Jason Derulo, dan juga Nicki Minaj. Oke, okay. Aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Terus ada siapa lagi ya yang sudah request? Rian Putra, Sienna Spyro yang Material Girl. Oke, aku siapin dulu lagunya. Material Lover. Oke, aku siapin lagunya. Terima kasih udah request ya. Coba saya cek dulu WhatsApp. Kayaknya udah semua ya. Oke deh, terima kasih Sound Nafir yang sudah request di siang hari ini. Mungkin ada yang baru dengerin Winda. Boleh kalau mau request dari sekarang bisa, masih bisa 30 menitan saya masih di sini Sound FM ya. Jadi langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, ditunggu ya.

0: hari ini ya kan, hari weekend dan juga long weekend di Sahabat FM, karena besok juga tanggal merah ya Sahabat FM ya. Jadi kalau mau ajak anak-anak mungkin atau mau ajak keluarga ya kan jalan-jalan refreshing gitu kan ya, saya saranin Anda untuk datang ke Ubud. Karena di sana ada Toya Ubud nih Sahabat FM yang punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud secara berbeda. Wow. Anda bisa trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau mau sekalian staycation gitu kan ya, boleh. The Keong Unique Lodge. Ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan juga nih. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan juga. Minimal dua orang. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan juga berkesan. Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja. Yuk deh bikin momen spesial bareng sama Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Power gain push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

FM, your sweet music station, Small Steps, Big Impact. Sudah hampir jam 1 siang, Sound FM, Indah Juwita harus pamit. Terima kasih yang sudah request, yang sudah temenin saya juga selama 3 jam tadi. Semoga kita happy-happy bareng ya tadi ya, Sound FM ya. Dan kalau mau melanjutkan requestannya, sebentar lagi ada Anggun Zainita yang siap menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 4 sore ya. Dan nanti dari jam 4 sampai jam 5 saya balik lagi kok untuk memberitahu Anda 10 lagu paling baru yang siap masuk ke Penguin New Playlist. Tapi sekarang saya istirahat dulu. Anda juga ya, Sound FM, jangan lupa makan siang karena ini udah jam 1 siang. Walaupun hari Minggu harus tetap makan siang Sound FM supaya berenergi. Nanti mungkin mau jalan-jalan atau mungkin ada aktivitas yang lain. Oke deh, Winda Jonathan pamit dulu. Happy long weekend Sound FM. Bye.

Maze Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Pinguin FM Mersud Music Station Small Snap Big Impact Sahabat Pinguin FM. Selamat hari Minggu ya. Ini tumben banget ada suara Anggun Zanita tiba-tiba menyapa Anda di siang hari ini, siang bolong yang habis makan siang. Biasanya ada suara khas seorang Dimas gitu ya. Tapi sekarang ada suara wanita ini muncul. Wanita yang biasanya munculnya di jam 6 sore gitu. Tapi ya sudahlah ya sahabat Pinguin FM. Anda yang mungkin merasa dari tadi itu dari kemarin gitu gak sempat dengerin saya di Mutiara Pagi, ya sekarang ada saya kok ya yang nemenin Anda. Boleh dong diramaikan hari ini dengan requestan Anda itu. Lagu favorit apa yang harus terputarkan di jam makan siang ini? Atau Anda yang lagi di perjalanan menikmati weekendnya, boleh banget request lagu favorit langsung di WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934, atau boleh di Instagram di fanpage Facebook di @PinguinFMBali, di X-nya itu di @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow yuk di @PinguinFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Power geng, push!
6: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
5: Wow!
8: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood feels good.
8: Choco drink,
9: my mood booster,
8: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
10: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
11: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
10: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
11: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
12: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
13: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Pingin FM, Mersun Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat Pingin FM. Adakah dari Anda yang sedang menjalani program diet saat ini? Ada dari Anda yang masih problem ya dengan berat badan Anda itu pengen turun resolusi 2026-nya karena ini sudah bulan Mei. Jadi harus segera direalisasikan gitu kan. Nah, berikut ini sahabat Pingin FM, Anggun Sanita tuh sudah mengutip ya ada beberapa jenis buah yang ternyata ketika kita tidur pun itu bisa membakar lemak. Wow, jadi tapi tetap ya olahraga tetap lanjut gitu. Ini bisa membantu saja sih. Buah apa sajakah itu?
1: V dan Health.
0: Emang kalau misalnya mau kurus ya udah pasti olahraga, terus makanan tetap dijaga gitu kan. Asupan yang tepat itu dapat membantu proses penurunan berat badan lebih cepat lagi gitu. Salah satunya itu yang patut dijadikan asupan harian adalah buah. Nah, pada dasarnya proses pembakaran kalori itu sahabat Pingin FM akan terus berlangsung sepanjang hari. Jadi tidak ada salahnya untuk memperhatikan asupan di malam hari ya. Tidur sendiri itu diketahui berkontribusi dalam proses penurunan berat badan. Kurang tidur, nah itu membuat tubuh hanya bisa membakar lemak dalam jumlah yang sedikit. Kurang tidur itu juga dapat membuat enzim pembakar lemak atau menjadi terganggu dan memicu peningkatan hormon yang mendorong rasa lapar. Jadi ada beberapa buah pembakar lemak saat tidur, itu yang pertama adalah jeruk. Jadi ya kalau misalnya sebelum tidur bisa tuh makan jeruk gitu kan, cemilannya jeruk daripada cemilannya yang berat-berat dan kalorinya tinggi, mending ngambil buah aja lah gitu. Jeruk ini bisa dibilang mengandung serat yang bisa membantu membakar lemak. Selain itu, ini dikutip dari Healthfully, buah jeruk juga mengandung vitamin C yang dapat merangsang kemampuan pembakaran lemak dalam tubuh loh. Jadi Anda bisa mengkonsumsi berbagai jenis buah citrus lainnya seperti jeruk lemon atau jeruk bali atau lemon ya. Terus yang kedua itu ada alpukat. Nah, ini makanan paling diminati ketika diet ya sebenarnya ya. Alpukat ini juga bisa dijadikan salah satu buah penghancur lemak dalam perut. Ini dikutip dari berbagai sumber juga, kandungan asam lemak omega 3 di dalam alpukat itu membantu proses pembakaran lemak di dalam tubuh. Yang terakhir, yang cocok banget sebenarnya dimakan siang-siang hari, apalagi secara hari ini gitu, ada semangka. Nah, semangka ini dikenal sebagai buah dengan kandungan air yang tinggi ya. Selain itu, semangka juga bisa jadi pilihan buah untuk menurunkan berat badan Anda.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Pena FM, Vietnam mengumumkan pada Sabtu kemarin di tanggal 30 Mei 2026 akan membebaskan hampir 10.000 tahanan yang dimana termasuk warga negara asing untuk menandai pemilihan parlemen baru-baru ini. Hal seperti ini kerap dilakukan Vietnam sebelum acara atau perayaan khusus. Pada tahun lalu, negara komunis ini sudah membebaskan lebih dari 22.000 tahanan saat merayakan ulang tahun ke-50, itu jatuhnya Saigon dan juga 80 tahun sejak deklarasi kemerdekaannya. Pembebasan terbaru ini itu akan dilakukan pada Juni nanti untuk 9.950 tahanan yang jadi bagian amnesti tahun ini. Menurut dokumen yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai dan Presiden Vietnam, Tho Lam, itu Vietnam telah membebaskan sekitar 118.000 tahanan sebelum tanggal pembebasan. Kementerian Keamanan Publik telah menyatakan dalam laporan sebelumnya bahwa lebih dari 190.000 tahanan di seluruh Vietnam sedang menjalani hukuman penjara. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk PN News di Quality Time.

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Step Big Impact, sahabat Bina FM, masih bersama Anggun Zeni tadi. Quality Time hari Minggu ini ya. Kabar Anda bagaimana, sahabat Bina FM? Semoga baik ya. Makan siang Anda sudah selesai? Atau jangan-jangan Anda baru makan siang ya ini ya? Ini udah telat loh kalau misalnya jam segini baru makan siang. Kok bisa gitu sih? Ini gak ada yang ngingetin atau gimana? Jadi ketahuan kan, udah saya yang ngingetin tadi jam 1 sempat kan saya bilang makan siangnya jangan lupa gitu. Dan sekarang sahabat Pina FM, sambil menemani jam 2 siang ini ya, apapun aktivitas Anda itu, kita sapa dulu kali ya yang sudah bergabung di Quality Time hari ini di penghujung Mei ini. Ada siapakah ini? Oh, Kak Bram, tadi requestnya itu Leoni, Kalum Scott sudah terputarkan ya yang stay. Terima kasih. Hari ini jalan-jalan kemana sih itu? Sibuk aja terus nih. Ada Forever yang All Pavilion. Yang request itu Bu Desak Mariani. Oke, terima kasih Bu Desak. Katanya tadi Anggun semua siarannya ya. Terima kasih. Ada Romi di Jimbaran. Selamat siang Mbak Romi di Jimbaran. Request lagunya Bernadia. Yang ya udahlah ya, minggu ini kita buat menyenangkan aja gitu kan maksudnya. Terima kasih buat Mbak Romi ya, lagunya sudah masuk ke playlist kita. Salamnya tadi buat Mbak Dian Kusuma, Mbak Desmar, dan semua sahabat Pingin FM. Buat Anggun katanya terima kasih aja dan semangat siarannya. Terima kasih. Terus ke Telegram dulu kali ya. Happy weekend ya buat Mbak Romi di Jimbaran. Hari ini Jimbaran juga panas nih kayaknya nih. Dimana-mana panas sih hari ini ya. Tapi sebenarnya ya sahabat Pingin FM, lumayan dingin kan tadi pagi ya kan. Bali makin dingin aja nih, kenapa nih? Siangnya ya panas sih syukurnya, cuman panasnya juga kalau di luar panas banget. Tapi kalau misalnya kita di dalam itu AC 25 pun kita udah ngerasa dingin, iya kan? Kemarin sih saya sempet kayak gitu soalnya. Apa itu karena 24 deng kemarin dan itu udah berasa dingin aja dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Terus selain di Gimana tadi ada Mbak Romi, nah yang ini di Uluwatu nih. Ada yang request lagunya Click Clack Symphony dari Roye. Yang request itu Rian Putra. Oke, ditunggu ya, thank you buat Rian Putra. Terus itu dulu deh sahabat Pingin FM. Nanti kita sapa lagi ya lebih lanjut ya. Masih sampai jam 4 sore nanti Anggun Zanita menemani Anda. Buat yang mau request lagu favorit untuk menemani hari Minggu ini, boleh banget yuk di WhatsApp atau di Telegram aja di 08113393494. Atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. TikTok kita jangan lupa untuk di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming online kita ya, kunjungi aja websitenya di live.radiopinginfm.com.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Hehehe, tenang anak-anak.

0: dijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Dijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya dijus bikin mau lagi.
0: Mau dijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin dijus cepet. Gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sport Update.
1: Sahabat BNFM, pelatih timnas Indonesia John Herdman berniat membangun tim yang menakutkan sehingga lawan-lawan gentar bertanding melawan skuad Garuda saat menjalani laga kandang. Setelah resmi menjadi juru latih timnas Indonesia pada awal 2026, Herdman telah memimpin Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam dua pertandingan pada Maret kemarin, yang dimana pelatih asal Inggris itu sudah mulai paham potensi pendukung yang siap bergemuruh tiap kali mendukung pasukan merah putih. Mantan pelatih timnas Kanada itu tidak cuma memandang sisi luar lapangan, Herdman juga menyatakan bahwa gaya main timnas Indonesia harus punya kontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dan ini bukan hanya atmosfer dan energi dari para pendukung yang membawanya, tetapi juga gaya bermain sepak bola yang kami tampilkan di sini yang membuat tim AFC atau Asia itu tidak ingin datang ke Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Herdman. Menjadi tim terbaik di Asia itu adalah salah satu dari 3 target Herdman bersama timnas Indonesia, yang dimana target lain dari Herdman itu adalah menciptakan sistem berkinerja tinggi guna mendukung langkah lolos ke Piala Dunia dan mendapatkan banyak pemain level 1 dan 2. Level 1 yang dimaksud adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Top Eropa, 5 Liga Top Eropa, sementara level 2 adalah sosok-sosok yang memperkuat kesebelasan di luar 5 Liga Top Eropa tersebut. Ini dikutip dari cnnindonesia.com, saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Now I know. Now I know.
1: Pion FM Hitsuite Music Station, Small Step, Big Impact. Sahabat Pion FM, tahukah Anda nih ya, ada di Kolombia, itu salah satu suku yang sudah lama terisolasi, bahkan sampai 500 tahun di pegunungan Kolombia ini. Namun suku ini tuh berhasil menjaga bumi. Suku ini yang ada di pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta, itu ada di pegunungan Kolombia, itu 500 tahun hidup terisolasi, sahabat PNFM. Nama sukunya adalah suku Kogi. Mereka memilih hidup jauh dari dunia modern, bukan karena nggak tahu ada orang lain ya, tetapi karena ingin menjaga jantung dunia yang tempat tinggal mereka itu supaya tetap hidup. Sementara dunia luar yang sekarang ini tahulah kita ya, terus menebang pohon, hutan, merusak tanah dan juga membangun tanpa henti. Hutan di sekitar suku Kogi itu tetap rimbun, air tetap mengalir dan tanah tetap sehat. Yang bikin kagum, 30 tahun lalu saat mereka melihat salju mulai mencair dan satwa menghilang, mereka akhirnya memutuskan berbicara kepada dunia luar. Pesannya sederhana, bumi sedang sakit dan manusia modern adalah penyebabnya. Jadi sebenarnya sahabat PNFM, ya kita tidak perlu tinggal di pegunungan terpencil ya untuk ikut peduli gitu. Kadang cukup dari satu tanaman kecil di rumah itu sudah cukup berarti loh sebenarnya.

Dengan November Sweet Music Station, Small Start, Big Impact, Sederhana, lagu dari Sila on Seven. Ini lagu baru ya, sahabat Pingin FM. Dan hari ini juga spesial di request tadi, lagu dari Sila on Seven itu yang request siapakah? Bentar, saya tadi, oh ada Dian Kusuma ya yang request lagunya Sila on Seven, Sederhana. Salamnya buat Mbak Romi tadi dan buat semua sahabat Pingin FM. Buat Anggun semangat siarannya dan terima kasih katanya. Thank you buat Bu Dian ya, lagunya sudah terputarkan. Terima kasih banyak loh ya, happy weekend juga. Terus ada, disapa dulu yuk sahabat Pingin FM yang sudah bergabung hari ini di Quality Time di hari Minggu ini, penghujung Mei-nya ya. Ada Agus tadi di Tabanan dengan requestnya itu Java Jeev. Dia kalau gak ada, itu minta lagunya Monita Tahel ya, yang memulai kembali. Oke, salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja katanya, dan buat Anggun Janita terima kasih. Terima kasih Agus Adi, ditunggu ya lagunya ya, saya siapkan dulu. Terus Romi tadi lagunya udah ya. Dan Mbak Romi tadi di gimana katanya ini loh. Betul Anggun, panas cetar membahana ya, malamnya dingin gitu. Terus ada Gusto Raditya, di penghujung bulan seperti biasa request lagunya Goodbye dari DJ David Guetta bersama dengan Jason Derulo, Nicki Minaj dan juga Will William. Oke, nanti hati-hati di jalan ya buat Kak Anggun ya. Happy weekend juga buat Gusto, terima kasih. Terus ada Gus Bawa nih, sahabat Pingin FM menyapa hari ini dengan requestan lagunya itu Eat Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Ini semoga hari ini gak ada hujan ya, walaupun sudah ada yang menyediakan payung itu sebelum hujan. Thank you buat Gus Bawa ya, terima kasih banyak. Sudah semua nih sahabat Pingin FM yang di WhatsApp, Telegram juga, oh ada nih. Oh sudah semua, oke deh. Di Telegram tadi klik-klik Symphony sudah masuk ke playlist kita, ditunggu ya buat Rian Putra ya. Terima kasih banyak. Dan buat sahabat Pingin FM yang lain yang masih mau request, karena ini masih sejam lagi Anggun Zanita menemani Anda, jadi boleh banget request lagu favoritnya lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk TikTok kita di follow di @PinginFMBali, dan buat Anda I-nya 2 di belakangnya. Dan buat Anda yang mau streaming, boleh banget streaming online, dengerin Pingin FM itu dimanapun dan kapanpun ya, selama Anda punya sinyal wifi, data selulernya hidup gitu ya. Boleh tuh streaming aja yuk di live.radiopinginfm.com.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Pion November Sud Music Station, Small Step Big Impact, Java Jive dengan dia. Ini lagu yang spesial di request oleh Agus Ade di Tabanan ya. Terima kasih banyak sudah request lagunya dan sudah mengudara di Quality Time hari ini di jam 3:30 sore ini ya. Dan buat sahabat Pion FM yang masih mau request lagu favoritnya, masih boleh banget dong ya, langsung aja yuk di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 4 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh, di app Pion FM Bali, di X-nya tuh di app Radio Pion FM. Sore-sore di Quality Time emang diajak ke gosip dulu ya sahabat Pion FM. Ada gosip lumayan mengejutkan gitu dari putri di seorang Jennifer Lopez, yakni Ami. Itu tampaknya mengganti nama seusai lulus SMA dari Wine World, yang dimana remaja berusia 18 tahun itu diidentifikasi sebagai Oscar Morris sambil mengungkapkan rencananya untuk kuliah musim gugur ini. Itu berdasarkan unggahan pada Maret kemarin ya di akun Instagram pihak sekolahnya. Unggahan tersebut menampilkan foto masa kecil bersama dengan logo perguruan tinggi masa depan Oscar dan rencananya untuk belajar teater dan seni studio. Keterangan foto juga menandai akun Instagram yang tampaknya milik anak Lopez dan juga Mark Anthony ini. Yang dimana ketika kita buka tuh ya akun Instagram dari anaknya Jennifer Lopez, profil tersebut menampilkan foto lulusan sekolah menengah dengan nama Oscar, yang dimana dengan simbol bisa dibilang itu yang ditampilkan di deskripsi itu menandakan bahwa Oscar itu dia memilih untuk tidak memilih gender, seperti itu sahabat PNFM. Jadi Oscar ke nama dia juga, yang awalnya Oscar itu diganti ke Sarah Lawrence, yang dimana ini diunggah langsung ya di akun Instagramnya dia dengan caption, tidak ada lagi perjalanan dadakan ke New York City karena dia akan tinggal di sana. Dan untungnya hanya beberapa jam dari Stegador. Dan unggahan tersebut tuh juga disukai oleh Jennifer Garner yang sebelumnya menikah dengan mantan suami Lopez ini ya, Ben Affleck. Garner dan Affleck itu kini memiliki 3 anak bersama juga. Itu penyanyi Let Get Loud ya yang berusia 56 tahun ya tahun ini itu belum secara terbuka menanggapi perubahan nama yang tampak di akun profil Instagram anaknya. Perwakilan Lopez tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Pixit kemarin, yang dimana awal pekan ini Lopez itu bahkan masih menghadiri upacara kelulusan Moines bersama ibunya, dengan dimana tampaknya di sana mereka sedang merayakan kelulusan ya. Yang dimana diketahui Lopez ini memiliki anak kembar juga dengan Anthony, Amy dan juga Max dalam pernikahannya selama 10 tahun pada 2004 hingga 2014 lalu. Dan bintang Hustler itu juga berbagi bahwa si kembar itu akan kuliah di universitas yang berbeda. Sebuah pilihan yang menurutnya ya gak masalah, karena ia pengen mereka tuh bahagia dan pergi ke tempat yang emang mereka inginkan dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Makanya ketika anaknya mau rubah nama dari Oscar ke Sarah, itu belum ada tangkapan sih ya, dan Lopez gak ada bilang kalau misalnya itu jadi masalah, selama itu jadi happy aja oke sih

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Του γράφει μέρες στο Music Station, Small Step, Big Impact, Sabat Main FM, Animating and Perfect to Me. Sudah terputarkan, ini menjadi lagu penutup hari ini di Quality Time bersama Anggun Zanita. Terima kasih banyak ya Sabat Main FM yang sudah bergabung di jam 1 siang tadi sampai jam 4 sore ini. Selamat menikmati weekendnya. Anggun Zanita pamit dulu, kita ketemu lagi weekend minggu depan berarti. Ingat jaga kesehatan ya. Stay fit, stay happy.

0: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. NFM, your sweet music station, small steps, big impact. Selamat hari Minggu, sahabat NFM. Sudah siap dong kenalan sama lagu-lagu baru? Seperti biasa nih, Winda Juanita muncul di Minggu sore bersama 10 lagu paling fresh yang Anda dengarkan di Penguin FM Bali. The great team ada Wibi Nugraha, Music Director, Betty Richardson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Kita mulai deretan 10 lagu terbaru dari Mario Gaklau dengan Tarik Ulur.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14.000 kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya. Berikutnya sudah hadir idola para generasi milenial nih. The Scripts sudah kembali dengan lagu baru berjudul Man in the Arena.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026. Next, kita bakal diajak menggalau bareng sama Fabio Asher yang datang bersama singlenya berjudul Nikmati Sakitnya.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Baby Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Baby Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan. Wah, tiga lagu pertama semuanya udah bagus-bagus banget. Gimana dengan 7 lagu lainnya setelah jeda berikut ya. 103.6 Good Sweet Music Station
1: Radio Pinkland. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Now Start Speak Impact. Di sesi kedua ini kita ketemu sama Neo yang membawa single barunya Miss Tender. Penyanyi dan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya Highway 79 dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya Miss Tender. Miss Tender diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone. Sekarang kita akan mendengarkan single terbaru dari Kygo dan juga Dan Siminski dengan Heaven on Your Mind.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Simensky, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari Avicii. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut. Sudah siap diajak lanjut bergoyang sambil menggocek bola? Yuk kita dengerin single barunya Lisa, Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: pentas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop, hingga Afrobeats lewat produksi energik, garapan Circuit dan juga Beva, Pink Slip, dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita, dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer. Berikutnya, giliran kita menyapa Olivia Rodrigo yang menawarkan lagu barunya berjudul The Cure.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal karirnya. Wah, baru 7 lagu nih, tapi udah bikin saya galau. Kenapa? Karena semuanya bagus-bagus. Nah, gimana dengan 3 single tersisa nih? Tunggu kemunculan mereka sesaat lagi, jangan kemana-mana. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Power gain, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Music Station Small Steps Begin Back. Setelah dibanjiri 7 single Oke tadi, sekarang lanjut lagi ya. Kita kenalan sama lagu baru lainnya, Itgi Taf dan Hindia, yang judulnya Masih Ada Cahaya. Itgi Taf resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgi Taf Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgi Taf dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgi Taf dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Itgi Taf yang hangat. Next, kita akan bertemu dengan Baskara Putra lagi, tapi kali ini bersama Lomba Sihir di single Melompat Lebih Tinggi.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Sihir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi. Karya Iconic yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Ceylon 7 tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru. Dan sebagai penutup, mari langsung aja kita dengarkan single terbaru dari LeSserafim. This is Bumpala.
1: Fresh single on Penguin FM. Dala tukur paling ramah karena aku sebenarnya. Dala tukur paling ramah karena

gaya Macarena rilisan tahun 1963 yang kemudian diolah menjadi Latin House modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Le Sserafim, Woo Hyun-jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses. Pingin FM Your Sweet Music Station Small Steps Begin Back sudah pas ya. 10 lagu yang diperkenalkan untuk pertama kalinya di Penguin New Playlist. Yuk kita review lagi. Mereka adalah Mario G. Cloud, Tarik Ulur. Yeah.

0: Yeay, tugas saya udah selesai nih. Waktunya Winda Jonita pulang ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan 10 lagu baru lainnya. Bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: Pilihan FM in Speed Music Station. Hai, selamat sore sahabat Bunda FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugraha, your music director di Music Highlight untuk minggu ini. Mari kita mulai Music Highlight kita dengan tiga besar Spotify Global. Michael Jackson dengan Billie Jean,

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sementara itu, tiga besar Spotify nasional juga hanya berubah sedikit saja. And now, Ariel Semana dengan Sesi Potret masih memimpin di posisi pertama. Dilanjutkan dengan Event 17 dengan Jalan Paksa Rindu Beda.

dan kali ini ada yang melesat naik, yaitu Rhyme Laude dengan Bersenja Gurau. Sementara itu, ada rilisan lagu lama milik Astrid yang kembali melesat di Spotify nasional, yaitu single Terpukau. Lagu ini menjadi viral sebagai sound dari konten-konten kisah dan momen manis bersama dengan pasangan.

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: J-Lo, ya tú sabes.

Yang viral secara global adalah single lama milik Jennifer Lopez dan Pitbull, On The Floor, yang menjadi soundtrack dari series baru berjudul Off Campus. Yang juga viral adalah The Killers, Mr. Brightside,

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simpel dan bisa dipakai berulang.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

FU lagu dari tahun 21, tapi kalau saya sih enggak temani Anda sampai jam 21 ya, sampai jam 9 enggak, sampai jam 8 aja. Jadi 2 jam waktu saya buat temani Anda di Intermezzo Weekend, singkat ya. Makanya dari sekarang kasih tahu saya mau denger lagu apa. Hari Minggu, Sound Win FM malam. Tapi ini minggunya beda dari minggu yang lain karena besok tanggal merah. Jadi masih ada satu kesempatan lagi buat istirahat, buat menikmati weekendnya ya. Jadi saya temani sampai jam 8 aja hari Minggu malamnya, oke? Okay? WhatsApp, Telegram nih sahabat Win FM kalau mau request ya, 0811 393 494. Silakan kasih tahu saya mau dengar lagu apa. Atau bisa lewat media sosialnya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada Instagram, ada fanpage Facebook, sudah saya update. Jadi tinggal di komen aja tuh. Yang mau streaming bisa ya di live.radiopenguinfm.com. TikTok jangan lupa juga buat di follow di @penguinfmbali. Tunggu live ya beberapa penyiar di situ, oke? Di @penguin FM Bali I. I-nya ada dua di belakang ya. Tinggal kasih tahu saya nama Anda, spasi lagu, spasi kalau ada yang pengen diceritain boleh. Saya temani sampai jam 8 nanti ya.

0: Aqua sahabat Win FM ya, Barbie Girls. Masih ada gak sih mainan Barbie di toko mainan gitu? Kayaknya sih masih ya. Tapi yang jelas Dimas Satria masih ada di Intermezzo Weekend. Baru jam 6 lebih sedikit nih, sahabat Win FM lebih 20 menit. Jadi masih panjang, 1 jam setengah lah waktu saya buat temani Anda di Intermezzo Weekend. Yang mau request ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa ya. Tinggal WhatsApp atau Telegram sahabat Win FM di 0811 393 494. Atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Win FM. Ada di @winfmbali. Tinggal di komen aja tuh. Ada fanpage, ada Instagram, TikToknya di @winfmbali. Yang mau streaming bisa di live.radiopinguinfm.com. Bu Adi, selamat malam. Lagunya ditunggu ya. Yang lain juga saya masih tunggu. Langsung aja WhatsApp 0811 393 494.
1: Cinta Indonesia, Cinta Indonesia.
0: Ini jujur cinta juga dengan Papua saat Win FM karena keajaibannya nggak ada habisnya ya. Jadi selain cendrawasih yang dijuluki burung surga, pulau ini juga memiliki spesies unik yang bisa mematahkan anggapan umum di dalam dunia perburungan ya. Yaitu adalah Hooded Pitohui. Itu adalah burung penyanyi pertama di dunia yang secara ilmiah terbukti memiliki racun pada tubuhnya. Jadi penemuan ini sempat mengejutkan dunia sains karena sebelumnya sifat beracun dianggap hanya milik reptil, amfibi, atau serangga. Tapi ini ada di burung. Nah, jadi seorang peneliti dari Universitas Chicago, Jack Dumbacher, secara nggak sengaja ini terkena goresan paruh dan cakar burung ini saat mencoba melepaskannya dari jaring kabut di hutan Papua ya. Jadi ketika ia refleks menjilat jarinya yang terluka, ia merasakan ada sensasi terbakar, kesemutan dan mati rasa di mulut serta lidahnya. Kemudian dia bertanya kepada penduduk lokal tentang burung tersebut. Jadi masyarakat setempat ternyata sudah lama mengenal burung ini dengan sebutan burung tanda kutip ya, burung sampah. Jadi mereka menyadari bahwa burung dengan kombinasi warna oranye dan hitam yang mencolok ini memiliki sifat kimiawi yang membahayakan kalau dikonsumsi. Menariknya lagi sahabat Win FM ya, burung ini tidak memproduksi racun secara alami di dalam tubuhnya. Jadi burung ini memperoleh zat kimia tersebut melalui rantai makanan. Jadi mereka ini senang banget mengkonsumsi kumbang dari family Meliridae yang mengandung banyak apa ya racun kayak gitu. Jadi kemampuan burung ini untuk mengkonsumsi serangga beracun tanpa mengalami dampak negatif menunjukkan adanya evolusi sistem pertahanan internal yang luar biasa. Tubuh mereka telah beradaptasi untuk menyimpan racun tersebut sebagai mekanisme pertahanan dari diri predator hutan lainnya. Nah, penemuan burung ini membuktikan bahwa hutan tropis Papua masih menyimpan banyak rahasia biologi yang belum terpecahkan. Keberadaannya mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati paling unik di dunia. Jadi burung ini menjadi bukti nyata bagaimana alam mengembangkan cara kreatif untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Hati-hati, jadi sekarang burung pun juga ada yang beracun ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Radio Penguin.
4: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble.

Sahabat Pingin FM, not cute anymore. Ini biasanya salah satu pertanyaan yang ditanya sama pasangan Anda gitu ya. Banyak sekali pertanyaan yang sering juga ditanya. Masih cantik gak? Saya lucu ya, kayak gitu. Padahal jawabannya sudah jelas, cuma ya ditanya aja buat kepastian, iya gak sih? Makanya Sahabat Pingin FM, jawab aja. Kalau misalkan Anda ditanya, masih saya gak, saya cantik ya, itu jawab aja jujur gitu. Walaupun itu jawab jawaban yang kelima atau keenam kali, gak apa-apa, dijawab aja, mereka puas kok ya, mereka senang kayak gitu. Oke, ini saya juga pasti akan jawab request dari Anda Sahabat Pingin FM dengan memutarkan, dengan saya jawab WhatsApp-nya yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini selamat malam di WhatsApp dulu ya, ada Ari Dinamika, gak request tapi bilang hadir aja, terima kasih ya dari Klungkung. Terus ada Bu Adi Bejigama, selamat malam Bu Adi. Tadi request lagu Andirnya sudah saya puterin ya, katanya buat Dimas, terima kasih, semangat siarannya. Oke, terima kasih Bu Adi. Lanjut ada Gustu Raditya, selamat malam. Mau request lagunya Goodbye, ini adalah request andalan setiap akhir bulan, Goodbye. Oh iya, sekarang akhir bulan sudah Mei ya. Aduh, nilai saya jelek banget nih bulan ini. Ya setiap bulan sih, tapi ya bulan ini jelek, ya udahlah gak apa-apa. Semangat buat bulan depan, Juni ya, besok tuh tanggal 1. Lagunya sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja ya Gustu Raditya. Ada Dian Kusuma juga, selamat malam. Mau request lagunya Ceylon 7 yang sederhana. Saya tanya salam buat Mbak Romi dan semua sahabat Pingin FM aja. Buat Dimas, semangat siarannya, terima kasih. Oke. Okay. Oh, ini ada langsung ada yang mau request. Oke, okay, langsung aja saya siapin ya. Pernah muda, siap. Ada Kadek Sidemen juga, selamat malam. Request lagu dari One Republic yang Need Your Live apa love ya? Live ya? Oke, okay. Saya cari dulu lagunya ya, Kadek. Terus ada yang request lagunya Rix It All. Siap, ini saya siapin dulu, oke? Okay. Di Telegram ada Rian Putra, selamat malam. Mau request lagunya Keigo Griffin Khalid yang Save My Love. Oke, okay. Tadi di WhatsApp ada Romi di Jembaran. Mau request lagunya On The Floor. Terima kasih salamnya buat Mbak Dian Kesuma. Mbak Dimas, semangat siarannya. Oke, okay. Lagunya semuanya ditunggu satu persatu ya. Yang lain yang mau request saya masih tunggu sampai jam 8 malam aja. Jadi langsung dari sekarang ya. 08.11.393.494 atau kalau enggak lewat media sosial Pingin FM di @PinginFM Bali.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

Maze Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Ini salah satu lagu yang sudah di request sama sahabat pengen FM ya, One Republic, Need Your Love. Kalau saya sih kayaknya need coffee deh. Gak tahu kenapa, gak usah diminum saat pengen FM. Baunya aja itu sudah bikin kayak aduh segar gitu. Kemarin kan pas saya pulang ke Singaraja, mampir sebentar ke tempat ngopi di daerah Bedugul gitu kan. Begitu masuk tempat kopinya sudah langsung baunya ser, enak banget, tenang banget. Jadi saya need kopi dan juga baunya bikin jadi semakin semangat kayak gitu. Kalau Anda butuhnya apa nih biar semakin semangat dari minggunya, walaupun sudah malam ya, tapi kan gak apa-apa, besok masih libur. WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat media sosial Penguin FM di @penguinfmbali.
1: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
0: Kalau ngomongin kopi saat Pin FM ini di daerah Temanggung. Temanggung itu di mana ya? Temanggung itu terletak di Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Magelang. Itu jadi perbatasannya itu. Daerah Wonosobo itulah di Jawa Tengah pokoknya. Itu ada tradisi yang ada kaitannya dengan kopi sahabat Pin FM, yaitu adalah nublek kopi. Ini tradisi yang dilakukan sebagai tanda dimulainya panen dan juga wujud syukur atas hasil bumi. Jadi pada saat panen kopi nih sudah mulai, jadi mereka kayak berkumpul terus berdoa ya, semoga katanya diberikan kelancaran dan hasil panen yang melimpah. Dalam prosesi tersebut masyarakat membawa hasil bumi dan kopi sebagai bagian dari ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panennya. Semoga nanti panennya jadi semakin melimpah. Itu dia. Jadi kalau misalkan ke situ, ke budayanya nublek kopi, di situ Anda bisa mencium kayak aroma kopi dan juga sakralnya. Jadi penasaran ya, di Jawa Tengah ya. Oke deh.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Ini lagunya spesial buat Rian Putra. Ya, selamat malam. Yang request lagunya Keigo Griffin Khalid, Save My Love. Ini baru sempat saya puterin ya. Semoga masih dengar tuh Rian Putra. Terima kasih sudah request Rian. Langsung saya mau sapa yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam. Ada ini tadi yang belum saya sapa, Mbok Titin. Halo, Mbok Titin. Mbok Titin ini mau request lagunya Bruno Mars yang Talking to the Moon. Sudah saya siapin, abis ini langsung spesial buat Mbok Titin ya. Ada Romy di Jimbaran, dia yang bilang terima kasih tadi lagunya sudah diputerin ya. Yang on the floor, terima kasih banyak. Telegram sudah, ada Rian Putra, lagunya juga sudah. Sekarang saya mau sapa yang sudah masuk di fanpage. Di fanpage saya sudah update ya. Status di situ sudah ada yang komen, selamat malam ada Ketut Ari Sugina Dinasta, terima kasih Igde Sudana, Tumium Virgo, ada Cemeng Mustika, lanjut ada Nyoman Landung, ada Yandarmi, Dede Mahes, ada Made Hendra, Koyan Siaja, Nang Oman, Aryo Mahardika, ada Ari Dinamika juga, ada Dex Apong, ada Oka Mulyarta, ada Abah Waisel, ada Bobo, terus Bobo dia hadir aja, kita request. Ya udah. Ini semuanya sudah saya bacain, lagunya juga sudah saya siapin semuanya. Tinggal satu aja nih, Bruno Mars yang Talking to the Moon. Habis ini spesial buat Mbok Titin. Oke, yang lain saya masih tunggu deh. Sampai jam 8 waktu saya temani Ana di Intermezzo Weekend. Kayak yang mau request, coba kasih tahu dulu, nanti siapa tahu sempat buat saya puterin. Di 0811-393-494. Kalau enggak bisa lewat media sosial Penguin FM, ada di @Penguin FM Bali. Ya, ada fanpage, Instagram di @Penguin FM Bali, X-nya di @Radio Penguin FM, TikTok @Penguin FM Bali I.

Gracie Abrams resmi memperkenalkan album studio ketiganya, Daughter from Hell, yang akan rilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Gracie Abrams juga merilis single utama Hit the Wall, sebuah lagu bernuansa atmosferik yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspektif khas dirinya. Dibuka dengan lapisan synth, lembut dan juga melankolis, Hit the Wall mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian, hingga pola emosional yang terus berulang dalam diri seseorang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pingin FM, your sweet music station. Small step, big impact. Sahabat Pingin FM, melompat lebih tinggi. Tapi ini versinya Lomba Sihir ya. Melompat lebih tinggi. Sekarang kita harus melompat ke program selanjutnya Sahabat Pingin FM, karena sudah mau jam 8. Jadi sudah waktunya buat saya pamit ya. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 6 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf nih kalau misalnya ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, nanti request lagi aja di Nuansa Malam sama siapa, tunggu aja. Oke, saya pamit ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Pingguin FM yang disini, Basic Station, Small Step, Big Impact. Hai, selamat malam sahabat Pingguin FM. Apa kabar malam hari ini? Ketemu kita di akhir Mei ini ya, 31 Mei 2026. Udah mengucapin selamat Hari Suci Waisak juga buat yang merayakan ya. Gimana? Mei sudah di ujung aja nih. Besok kita sudah menyambut hari baru, bulan baru, libur lagi. Asik ya. Bertubi-tubi banget nih liburnya ya, gak apa-apa. Ya, hitung-hitung istirahat sejenak buat Anda yang emang libur besok ya. Kalau misalnya emang gak libur, ya udah dibawa happy aja. Malam hari ini kita happy-happy dulu lah, sambil cerita-cerita nostalgia dulu. Asik. Kita Bram mau ngajakin Anda nih sahabat Kuna FM untuk nostalgia ke zaman sekolah dulu. Kalau misalnya ada atau mungkin tahu nih Anda dapat jam kosong dari guru yang tiba-tiba ada meeting, ada rapat, atau mungkin ada acara keluar, tugas keluar kota, atau mungkin emang lagi sakit gitu, tiba-tiba dapat jam kosong. Biasanya apa sih yang Anda lakukan waktu sekolah dulu ketika mendengar ada jam kosong? Apakah Anda langsung cus cabut ya? Bolos keluar langsung ya. Apalagi kalau misalnya jam kosongnya adalah jam terakhir, udah mau jam-jam pulang ya. Daripada nunggu di sekolah ya, langsung cus cabut aja. Atau mungkin Anda tipikal yang kalau ada jam kosong ya ribut aja di kelas, ambil nyanyi, main band, gebok-gebok meja. Atau Anda yang mana nih? Atau Anda tipikal kalau ada jam kosong cus kabur ke kantin nongki di sana, guys. Asik ya. Nongki sambil cerita-cerita sama teman-teman, atau mungkin Anda di kelas aja ngegibah ya, update-update info terupdate terbaru dari geng sana dan geng sini, atau mungkin Anda bobok di kelas nih. Ada gitu ya, ada saking capeknya bangun pagi, giliran jam kosong waktunya untuk tidur dulu ya, tidur siang. Anda tipikal yang mana nih sahabat Kuna FM? Ketika ada jam kosong di sekolah waktu dulu, Anda biasanya ngapain sih? Coba cerita sama Bram ya. Sambil request lagu favorit Anda, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFMBali, @RadioPinggunFM. Ya mau live streaming boleh di live.radiopinggunfm.com. Banyak juga info update yang bakal Bram share sebentar lagi di Fit and Health. Ada juga sport update, Penguin News, Now I Know. Pokoknya ditunggu sampai nanti di jam 12 malam. Cus kasih tahu sekarang juga sambil cerita di mini vote-nya. Ketika ada jam kosong di sekolah dulu, apa yang Anda lakukan? Atau tipikalnya seperti apa sih Anda waktu dulu? Cerita yuk!

0: Now featuring Ariel Lesmana, sahabat Groove FM, with sesi potret ini spesial buat Mbak Ira yang sudah request malam hari ini. Hai Mbak Ira, apa kabar dirimu malam hari ini? Lagunya sudah di play ya. Ada juga tuh Chris yang sudah ikutan mini vote. Ada Putus Stone juga sudah stay tune. Mbok Rom-Rom, Mbok Titin. Terus habis itu ada Mbok Dek di Sideman. Terima kasih yang sudah ikutan, sudah joinan. Yang lainnya beram undang lagi deh. Silakan ramaikan requestan Anda, sahabat Groove FM, sampai nanti di jam 12 malam. Sambil cerita nih, ketika jam kosong di sekolah dulu, biasanya apa sih yang Anda lakukan? Kenakalan apa sih? Atau mungkin Anda tipikal orang yang baik-baik saja, nurut-nurut baik, santun, pokoknya ikutin kelasnya sampai selesai sekolah, sampai selesai jam sekolah tanpa ada kenakalan ya. Mulai cerita sama request lagu favorit WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya @RadioPinggunFM. Habis ini Bram mau ngajakin Anda untuk makan malam dulu, karena makan malam di luar ternyata bisa berdampak positif untuk kesehatan kita loh. Ah masa sih, bukannya itu berdampak negatif untuk dompet kita ya. Makanya kita beda langsung yuk.
1: V dan Health.
0: Jadi ya, rutinitas yang padat kan membuat makan malam sering kali jadi aktivitas yang dilakukan sekedarnya aja. Yang penting cepat aja dalam ruangan, bahkan sambil menatap layar komputer atau mungkin layar gadget ya kan. Karena kerjaan dibawa pulang guys. Padahal ada cara sederhana nih yang bisa mengubah cara ini jadi lebih bermakna, yaitu dengan membawa makan malam keluar ruangan. Seperti dikutip dari berbagai sumber dan juga CNNIndonesia.com. Berikutnya beberapa manfaat loh makan malam di luar ruangan yang sering tidak Anda sadari, sahabat Groove FM. Yang pertama nih, ternyata makan malam di luar ini bisa membantu memperbaiki suasana hati loh. Jadi mengutip dari Real Simple, makan di luar ruangan memberi perubahan rangsangan bagi otak kita. Cahaya alami, udara segar, dan juga pemandangan terbuka menciptakan sensasi yang berbeda nih dibandingkan sekedar duduk di dalam ruangan sepanjang hari aja. Hal ini bisa membuat pikiran lebih rileks lagi dan juga emosi lebih stabil, sehingga suasana hati cenderung membaik tanpa perlu usaha yang besar, tanpa perlu healing keluar di luar itu ya. Yang selanjutnya adalah bisa mengurangi kelelahan mental. Lingkungan alami membantu memulihkan kondisi ini karena tidak menuntut fokus berlebih seperti layar atau mungkin pekerjaan. Psikoterapis yaitu Ami Morin menjelaskan bahwa suara angin, warna langit, hingga tekstur alam memberikan stimulasi yang ringan namun menenangkan. Bahkan makan malam singkat di luar ruangan pun bisa membuat pikiran terasa lebih segar dibandingkan tetap berada di dalam ruangan atau di tempat makan di dalam. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah bisa menurunkan tingkat stres loh, sahabat Groove FM. Jadi menjelang malam nih, kadar hormon stres dalam tubuh biasanya masih cukup tinggi, terutama setelah hari yang sangat sibuk banget. Berada di luar ruangan nih dapat membantu sistem saraf menenangkan tubuh. Mengutip dari Headliner Michigan, American Heart Association menyebutkan, menghabiskan sekitar kurang lebih 120 menit seminggu di alam dapat membantu mengurangi stres, mas dan juga lelah, termasuk nih Anda berada di teras rumah menghadap dengan suasana alam luar malam yang tenang banget tuh bisa ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran diri atau mindfulness. Lingkungan alami secara tidak langsung nih mendorong seseorang untuk lebih hadir di momen saat ini. Suara burung, hembusan angin, atau mungkin aroma sekitar membuat indera lebih aktif lagi. Hal ini memudahkan seseorang untuk menikmati makanan dengan lebih merasakan setiap gigitan dan juga santapannya. Dibandingkan mindfulness formal atau yang normal-normal aja, cara ini terasa lebih ringan dan juga mudah untuk dilakukan. Seperti itu tuh, ternyata makan di luar ruangan gak harus di luar rumah ya, di depan teras atau mungkin kalau misalnya ada halaman, di depan halaman tuh bisa loh membuat tubuh lebih rileks lagi dan juga otak dan juga pikiran tuh lebih enak dan enjoy. Boleh dicoba, mungkin besok malam bolehlah, silakan dicoba ya.
2: J-Lo,

Made Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Selamat malam. Sebuah pesawat milik China Eastern Airlines dengan nomor penerbangan MU5406 dilaporkan mengalami insiden saat hendak parkir di gate di Shanghai Hongqiao International Airport, di mana insiden terjadi ketika pesawat sedang melakukan manuver menuju posisi parkir. Sayap kiri pesawat dilaporkan menyenggol garba rata atau jet bridge yang terpasang di gate. Belum ada laporan resmi terkait korban maupun tingkat kerusakan akibat kejadian tersebut. Pihak terkait disebut masih melakukan pengecekan dan juga penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Dikutip dari Java TV Official. Saya Vino Bramasa untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Bienvenue à la première série de Music Station, Small Step, Became Back, Rewrite the Stars, Sahabat Kira FM, James Arthur, dan juga Anne Marie. Ini spesial banget, lagu yang sudah Bram play khusus buat Mbak Desa Mariani kesayangan. Selamat malam Mbak Desa Mariani. Buat yang lainnya juga yang mau di play lagunya seperti Mbak Desa Mariani, silahkan kasih tahu Bram langsung di WhatsAppnya Pinguin FM Bali, jelas dong ya, 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Pinguin FM Bali, X-nya at Radio Pinguin FM. Sambil cerita nih di mini vote-nya, ketika ada jam kosong waktu sekolah dulu, biasanya apa sih yang Anda lakukan? Apakah bolos, bobok di sekolah, atau ngerumpi di kantin, atau bobok di perpustakaan ya sambil belajar? Alasannya sih belajar tapi tidur ternyata. Atau apa nih? Boleh cerita. Yuk, langsung yuk. Yang mau streaming boleh juga di live.radiopinguinfm.com. Nanti Bram sebentar lagi bakal live di TikTok juga, di @pinguinfmbali. Pantengin aja di situ ya. Selamat malam dulu buat Mbak Desa Mariani. Tadi lagunya sudah. Mbak Desa ini mau kirim-kirim salam juga buat Mbak Dian, Mbak Romi, Mbak Titin, Mama Roshi, dan juga semua sahabat Pinguin FM aja. Buat Bram semangat siaran. Terima kasih. Kalau mini vote-nya ya, Mbak Desa ini adalah dulu waktu zaman sekolah, kalau misalnya ada jam kos alias jam kosyong, biasanya ini tipikal siswa yang pergi ke perpustakaan aja, atau mungkin ngobrol aja sama teman-teman lah ya. No bolos-bolos kan. Sudah waktunya pulang baru deh pulang. Gak bisa bolos juga soalnya sekolah dijaga satpam. Ini sih emang anak yang santun dulu ya. Walaupun ada yang jaga satpam pun bisa kok lompat pagar, Mbak Desa. Jangan ditiru ya. Hanya Titin yang seperti itu ya. Mbak Romi, selamat malam Mbak Rom-Rom. Lagunya tadi sudah ya, Melantai on the Floor ya. Salamnya buat Pak Suami tercinta deh. Tumben. Dilan bagus sama Mbak Dian, Kesuma, dan juga semua sahabat Kuna FM. Kalau pas jam kosong dulu di sekolah ya, biasanya bercanda, ribut lah sama teman-teman. Zaman dulu kan gak ada handphone ya, kayak sekarang gitu katanya. Iya lagi ya, kalau misalnya ada handphone pun kayaknya ributnya di chat grup aja. Keaci ya, gak ada suaranya. Bunda Banca Nongki-Nongki, selamat malam. Lagu yang pertama tidak ketemu saya loh, diganti sama Nona Rollbat aja. Dulu waktu jam kosong di sekolah, berhubung karena Mbak Panca itu adalah siswa yang sangat introvert ya, introvert parah waktu sekolah dulu. Jadi pas jam kosong yang asik dengan diri sendiri, entah itu baca-baca, entah itu coret-coret. Wah, ini salah satu pelaku coret-coret tembok kayaknya nih. Gak boleh seperti itu ya. Coret-coret, gambar-gambar, bahkan kadang diem aja sambil memperhatikan teman-teman yang ribut. Biasa kan kalau jam kosong kan pada ribut tuh. Kalau Mbak Panca tuh lupa waktu itu suaranya entah kemana. Terlalu santun dan diam ya kayak Mbak Panca nih ya. Pokoknya diem aja, ngobrol sama teman sebangkunya Mbak Panca, seperlunya aja. Tapi sekarang anak-anak teman-teman SMA-nya Mbak Panca tuh agak heran. Pas reuni mereka bilang, ternyata Panca bisa ngomong ya. Ya kalau gak bisa, beda cerita dong jadinya. Emangnya orang-orang ini dasar ya. Mbak Panca, tunjukkan pesonamu ya. Ada Papang, selamat malam. Requestnya adalah Dua Lipa yang physical. Salamnya buat Aldo, Dimas, Agus, Eko, dan juga semua kru Pinguin FM aja. Terima kasih tuh Chris. Kalau jam kosong biasanya tidur aja di kelas dasar ya, molor aja. Bunda Panca nongki, Bunda Panca, Mbok Titin Huasa good goodbye ya. Kalau Mbok Titin itu tipikal hampir semuanya emang berandal waktu sekolah ya. Sambil mau kirim salam, mengucapin juga selamat hari raya Waisak buat Betty sekeluarga sama Koko, Surya sekeluarga juga, dan semua keluarga yang lagi merayakan Waisak aja. Semoga kebajikan dan juga ketulusan membawa damai buat umat sekalian. Ini ya, buatin ya fun fact-nya ya. Kalau misalnya pas lagi ngucapin yang baik-baik tuh ketikannya bagus banget loh. Kamu pakai AI apa ChatGPT, buatin? Bagus banget loh, rapi banget ketikannya, enggak ada typo, enggak ada kepleset-kepleset. Emang ya. Syukurlah kalau bisa dipertahankan, buatin. Mbok De Sideman, lagunya tadi sudah ya, Pagehen Play With Me, Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Ngajar nyanyi dasar ya. Kalau jam kosong biasanya Mbok De itu adalah tipikal yang suka gibahin guru-guru killer, atau mungkin teman-temannya lagi pacaran, si cuit gitu ya. Dasar.
demennya tukang goda emang. Mbak Ira, selamat malam. Lagunya tadi sudah ya, and now adalah semana yang sesi potret tadi sudah ya. Kabarnya baik ya, semoga baik-baik aja, sehat selalu dan bahagia Mbak Ira ya. Kalau lagi jalan hati-hati. Putus Ton, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa. Terus ada Rian Putra juga. Requestnya Sena Spero yang Material Lover sudah di play juga ya. Yang masih mau request lagu silakan kasih tau Bram sekarang juga. Sambil cerita nih, ketika jam kosong di sekolah waktu lalu, biasanya Anda tipikalnya seperti apa? Ribut di sekolah, bolos, nongki di kantin, atau mungkin bobok di perpustakaan. Cerita yuk sampai request lagu favorit Anda sampai jam 12 malam.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingun FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Sahabat Kun FM, Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri jadi runner-up di Singapore Open 2026 usai kalah dari Satwika Siraj Ratkeredi dan juga Chirag Shetty di Singapore Indoor Stadium pada hari Minggu 31 Mei tadi, di mana Fajar Fikri ini kalah 21-18, 17-21 dan juga 16-21 dalam 73 menit. Duel Fajar Fikri versus Running Ready dan juga Shetty ini sangat sengit sejak awal, di mana setelah dua kali tertinggal, Fajar dan juga Fikri berbalik unggul 5-2 usai meraih 4 poin beruntun. Kemenangan itu membuat Ranki Reddy dan juga Shetty ini juara Singapore Open 2026, sementara Fajar dan juga Fikri harus puas menjadi runner-up. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Vino Bramasta untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Itgitaf resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgitaf Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgitaf dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgitaf dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Itgitaf yang hangat. 103.6 The Sweet Music Station Radio Pink One. Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gasik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Sobat Kurnia FM, tahukah Anda, dikutip dari cnnindonesia.com, ada nih terowongan kereta terpanjang di dunia. Ini bisa menembus gunung hanya dengan 20 menit saja. Wow. Jadi ada satu artikel dari cnnindonesia.com, jadi pegunungan Alpen ini selalu menjadi penghalang alami paling tangguh di Eropa. Dengan membentang sepanjang 1200 km, ini melintasi 8 negara loh. Sebuah keajaiban teknik bernama Gotthard Tunnel ini hadir dengan sebagai koridor utama yang menghubungkan Eropa Utara dan juga Selatan. Seperti dikutip dari Daily Record, ini dibangun dengan biaya sekitar 11,5 miliar pound sterling atau sekitar 230 triliun rupiah. Infrastruktur ini menyandang gelar terowongan kereta api terpanjang dan juga terdalam yang pernah dibangun oleh manusia. Dibuka sejak 2016, terowongan ini bukan sekedar jalan pintas biasa. Ini membentang sejauh 57 km. Gotthard ini mengalahkan Channel Tunnel. Ini penghubung Inggris dan juga Perancis yang selisih 7 km aja, dan juga menggeser terowongan Seikan di Jepang sebagai pemegang rekor sebelumnya. Hebatnya lagi, kereta dapat meluncur hingga kecepatan 250 km per jam di terowongan ini. Ini membuat perjalanan menembus gunung hanya memakan waktu sekitar 20 menit saja. 20 menit lagi. Kita lanjut lagi yuk.

Pinguin FM Your City Music Station, Small Step, Big Impact. Asik ya, malam-malam dikasih lagu kayak gini, emang demennya seperti ini. Yang sudah join Andi Live, hai, apa kabar? Selamat malam, Riam Ganteng sudah nongol guys. Ada Rose, selamat malam. Bu Ari Moon Moon, selamat malam. Mbak Desmar, ada Gustu, Mbak Dian Kesumawati, ada Mbak Meta, ada siapa lagi? Ada Gustu, Gus Bawo, ada siapa lagi belum tak sapa? Putra Putri Duyung Expired Official, halo. Terus udah itu aja. Ada non Natasha. You say no, Jisoo gak tuh, Jisoo flower. Ah, Mbak Rom ini udah jejaitannya dulu Mbak Rom, nanti baru lanjut lagi ya. Selamat malam tuh yang baru menyapa juga, ada siapa ya? Gus Bawo. Ini Gus Bawo, mana dia nih? Ah, requestnya Club Actis yang dari hati. Wah, lagunya gak asyik nih. Gak apa-apa, ada Minggu Sebawah nanti di play kok ya. Ada siapa lagi? Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira. Mbak Dian. Wih, tadi di Mbak Dian ya, ini nanyain, Bram nanyain, bisa maju jahitan? Bisa, langsung di spill guys. Luar biasa. Mbak Dian, pesan satu ya. Maksudnya talent loh ibu satu ini, luar biasa loh, kece ya. Iya aja Bu Guru Bahasa Inggris Nusantara Jegekwati, selamat malam. Tumben malam banget baru muncul Sam Smith, love me more katanya. Salamnya untuk semua aja, semua terima kasih. Sira nemenin di radio, ada nih banyak nih, ada ribuan yang sudah nongol di sini. Wah, luar biasa Mbak Dian, bisa. Tapi kalau bisa lagi pas lagi menjahit tuh di videoin ya. Ngerjain aja penyari ya, gak apa-apa. Tapi terima kasih loh ya sudah nemenin live ini ya. Ya masih mau request lagu sampai cerita-cerita juga di jam kosong. Biasanya Anda tuh ngapain sih waktu sekolah dulu? Apakah tidur? Apakah bolos? Atau mungkin nongkrong di kantin atau ada yang lainnya? Sampai request lagu favorit Anda di WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinguinFMBali, X-nya @RadioPinguinFM. Ya loh, ada 11 K yang nemenin ya, 11 kawan-kawan. Sampai jam 12 malam, yuk stay tune, yes.

0: Maze, small steps, big impact.
1: Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik merekanya Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014.

Kalau yang satu ini bisa nih dijadikan untuk menolak gambaran orang tentang kita sendiri. Tapi kadang ya, look atau penampilan itu kan bisa menjadi salah satu ciri khas atau anthem dari kita sendiri, sahabat Kuning FM. Dari cara berpakaian, cara membawa diri, dan juga cara berperilaku di tempat umum. Nih ada beberapa ciri kepribadian, sahabat Kuning FM. Kepribadian orang yang sering memakai baju yang itu aja. Ada gak sih kalau misalnya di antara sahabat Kuning FM, keluarga, sahabat, atau mungkin keluarga Anda yang tiba-tiba pakainya yang itu aja. Ternyata ini ada ciri-cirinya loh, kepribadiannya seperti ini. Kita simak yuk. Dikutip dari CNNIndonesia.com, pakai baju yang itu-itu aja kan setiap hari sering kali dianggap kayak bosen ya, atau mungkin kayak kurang eksplor nih orangnya nih. Tapi di balik kebiasaan tersebut ada bola pikir dan juga karakter tertentu yang justru mencerminkan kepribadian seseorang loh. Dilansir dari berbagai sumber, berikut merupakan sejumlah ciri kepribadian yang kerap banget dimiliki oleh orang yang cenderung memakai baju itu-itu aja. Nah, kalau yang pertama, ini orangnya berpikir jauh ke depan, sahabat Kuning FM. Jadi orang dengan kebiasaan ini umumnya mempertimbangkan aktivitas mereka sepanjang hari sebelum memilih pakaian. Mereka juga tidak hanya memikirkan penampilan saja, tapi juga kenyamanan saat bekerja. Yang selanjutnya adalah mereka tuh adalah orang yang konsisten dalam kehidupannya. Konsistensi dalam berpakaian seringkali mencerminkan konsistensi seseorang, sahabat Kuning FM. Orang dengan kebiasaan ini umumnya memiliki pola hidup yang teratur dan juga dapat diandalkan dalam menjalankan tanggung jawab terlebih lagi dalam sebuah hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, dan juga komitmen yang lebih jauh, yang lebih serius lagi. Yang selanjutnya adalah fokus pada prioritas. Jadi mereka ini memilih memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap lebih bermakna. Fokus tersebut dapat berupa pekerjaan, pengembangan diri, maupun hal yang berkaitan dengan emosional dan juga relationship. Kebiasaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk memilih prioritas, apakah yang harus diprioritaskan lebih utama, manakah yang lebih diutamakan antara pekerjaan atau hubungan dengan pasangan, seperti itu. Yang berikutnya, orang-orang yang seperti ini biasanya mengutamakan kenyamanan dalam sebuah lingkungan yang sering menekankan penampilan sebagai bentuk pencitraan. Seseorang yang kerap memakai baju yang sama justru lebih mengutamakan kenyamanan pribadinya. Mereka ini tidak merasa perlu mengikuti standar sosial yang terus berubah. Seperti dikutip dari laman Boldy, ini penelitian menjelaskan bahwa orang dengan identitas yang stabil ini cenderung kurang khawatir dengan kesalahpahaman orang lain itu sendiri. Yang berikutnya, yang terakhir adalah memiliki regulasi emosi yang sangat baik. Dengan menyederhanakan pilihan kecil seperti pakaian saja, mereka ini secara tidak langsung mengurangi potensi stres harian. Hal ini juga membantu menjaga kestabilan emosi dalam jangka panjang. Jadi kemampuan untuk mengolah hal-hal seperti sederhana seperti inilah secara efektif seringkali berkaitan dengan regulasi emosi yang cukup baik. Seperti itu, sahabat Kuning FM. Jadi belum tentu nih orang-orang yang penampilannya itu aja, belum tentu orang yang tidak peka, belum tentu orang yang tidak care. Ternyata mereka adalah peduli dengan diri sendiri dan juga lingkungan serta hubungan yang harmonis.

0: Sobat Kumna FM, tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, ratusan warga Seoul ini ikuti lomba power nap. Ini menyoroti masalah kayaknya kurang tidur ya. Jadi ratusan warga Seoul ini mengikuti lomba tidur siang singkat atau yang disebut dengan power nap di tepi sungai Han, Korea Selatan di hari Sabtu 3 Mei lalu, di mana kegiatan tahunannya digelar pemerintah ini bertujuan untuk menyoroti masalah kurangnya tidur akibat budaya kerja yang terlalu intens nih. Peserta datang mengenakan berbagai kostum unik nih, mulai dari pakaian tidur, jubah kerajaan, sampai dengan kostum hewan loh. Dalam lomba ini, peserta diminta berbaring di atas rumput sementara. Panitia memantau detak jantung sebagai indikator tingkat relaksasinya. Kegiatan ini juga mencerminkan kondisi Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu negara maju dengan tingkat kurang tidur yang tertinggi. Nah, kalau di sini gimana ya? Ada power nap? Aku duluan ikut deh.
1: Sigma

0: Maze, small steps, big impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Sigur FM yang Sweet Music Station, Small Step, Big Impact. Terus Ivang sahabat Sweet FM, Angel Baby sudah mengantarkan kita sebentar lagi mendekati jam 12 malam. Artinya tugasnya Bram nemenin Anda di nuansa malam weekend ini sudah harus selesai dulu. Kita sudah juga di penghujung bulan Mei ini, sebentar lagi kita masuk ke bulan Juni. Kalau gitu terima kasih yang sudah menemani Bram dari jam 8 malam tadi. Terima kasih sudah ikut cuap-cuap, sudah seru-seruan bareng juga di live TikTok. Besok pagi kita ketemu lagi ya, berkat Vino Bramasta. Have a good night. Semoga mimpi indah. Have a nice day juga. Bye-bye.

Pinggul FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Halo, selamat pagi. Ketemu kita di pagi hari ini ya. Tanggal 1 Juni 2026 barengan Vino Bramasta. Sampai nanti di jam 10 pagi kita seru-seruan bareng. Yuk, stay tune dari sekarang.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sudah kami harus di Six Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Hari libur di awal bulan, pokoknya setiap awal bulan di hari libur pasti Bram ada di pagi hari ya. Semoga gak bosan ya, jangan bosan-bosan dong ya. Wajibnya kalau misalnya Anda di pagi hari biar mood boosternya naik lagi. Selain minum kopi, selain olahraga pagi, ya dengerin lagu favorit aja. Barengan Vino Bramasa sampai nanti di jam 10 pagi kita seru-seruan bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng, dan Bram mau ngajak Anda untuk bercerita juga. Silakan. Yang mau request lagu favorit Anda, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali. Action boleh di mention @RadioPinggunFM, streaming boleh di tune in langsung di live.radiopinggunfm.com. Jangan lupa untuk formatnya juga, kasih tahu nama, usia, lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Ada mini vote? Ada dong. Coba cerita sama Bram dong, barang atau item random apa sih yang pernah Anda beli dan seberapa manfaatnya sih barang yang dibeli itu? Coba cerita dong. Apakah seperti apa ya? Bram kasih contoh sih kayak panci elektrik, karena Bram juga beli sih ya. Tapi ternyata sangat bermanfaat loh panci elektrik itu, bisa digunakan untuk segala jenis kondisi ya. Darurat banget tuh ya, ketika nggak ada gas udah pakai panci elektrik gitu, karena juga tempat apa spesial kan juga nggak begitu makan tempat banyak ya. Atau mungkin Anda pernah nggak sih beli alat pijat yang kayak stiker itu yang ditempel di lengan kayak di apa, kayak yang kalau dinyalain tuh kayak nyetrum geter gitu. Random banget beli itu. Harganya murah guys, kayak cuman berapa ya, 10 ribu atau 20 ribu tuh beli itu. Dibilang bermanfaat ya lumayan sih, tapi kayak random banget beli kayak gitu. Atau mungkin apa ya, yang Bram pernah beli juga cukuran bulu hidung ya. Beli itu karena emang lagi sell aja, terus beli itu kayak ya udah sih, kayak ambil, akhirnya mangkak gitu loh. Atau barang apa? Coba giliran Anda yang cerita, item atau barang random apa yang pernah Anda beli, entah itu secara online atau mungkin offline ya, yang dibeli random aja karena entah itu untuk manfaatnya atau mungkin lucu atau mungkin harganya lagi diskon. Coba cerita sama Bram ya. Sampai request lagu favorit sekali lagi di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya @RadioPinggunFM. Selamat pagi Mbak Romi yang lagi sibuk mau ke pasar dulu, baik semangat, hati-hati di jalan ya. Ada Bunda Panca nongki-nongki, nginep di studio ya? Iya dong, biar gak ini, ya gak telat. Gak ya. Lagunya Head and Heart, Joel Corey. Baiklah, ditunggu untuk lagunya yang lainnya. Silakan ramaikan sekarang juga. Bram tunggu sampai nanti di jam 10 pagi aja. Okay.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Les Seraphim kembali dengan tata track Bumpala dari album kedua full length mereka, Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena, rilisan tahun 1963, yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Hu Hyunjin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

0: Radar Podcast. Radar Podcast.
1: Gini ya, efek libur terus habis itu cuaca yang dingin, paginya dingin, malamnya dingin. Jadi agak mager ya munculnya Anda ya sahabat Gunung FM ya, enggak apa-apa. Nikmati liburannya dulu ya, enjoy dulu di kasur Anda. Tapi harus bangun ya entar lagi ya. Maksa dikit ya. Tapi emang dari kondisi cuaca untuk hari ini sahabat Gunung FM dari Underground ini dikabarkan adalah masih berawan aja. Untuk suhunya juga cukup dingin. Ini dari 22 sampai dengan 24 derajat Celcius, terasanya 23 derajat Celcius loh, dingin kan? Anginnya aja cukup kenceng nih, 15 sampai dengan 30 km per jam. Udah udaranya dingin, anginnya kencang. Wah, selimutan enak nih, ngopi dulu asik kali ya. Untuk UV indeksnya di angka 10. Untuk kemungkinan hujannya tidak ada, karena sepanjang hari ini cerah-cerah saja.

DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Simensky, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari FEC. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

Minggu Nata Mercy di Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Minggu Nata. Bangun, bangun, sudah jam 7 pagi aja. Matahari sudah menyeruak, menyeruak ke sanubari Anda, ya kan? Masih dingin? Ya, gak apa-apa, diangetin aja. Dengan keseruan kita pagi hari ini, silakan yang mau request lagu favorit Anda sambil ditemani dengan secangkir kopi hangat, atau mungkin teh hangat, atau mungkin air hangat aja boleh lah ya. Gak usah terlalu muluk-muluk, capek Bram. Mau buat juga mager, ya gimana dong, namanya juga hari libur ya. Yang lagi liburan, selamat menjalani liburannya. Kalau yang lagi bekerja, semangat, kita sama-sama bekerja ya, begitulah ya. Sambil request lagu favorit, sambil cerita-cerita di mini foodnya, barang atau item random apa sih yang pernah Anda beli dan seberapa manfaat itu sih barang itu, coba cerita sama Bram ya. Di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfm.

Di X at Radio Pinguna FM. Selamat pagi dulu buat Rian Putra yang sudah menyapa request lagunya Ray, Click Clack Symphony. Ditunggu lagunya ya. Selamat pagi juga para warga yang ada di WhatsApp. WhatsApp. Ada Cynthia, selamat pagi Sin. Ini requestnya adalah tadi itu Anima sama Lisa Bad Angel, tadi sudah di play juga ya. Terus barang random yang pernah dia beli ya. Ini versinya Cynthia ya, tapi sangat bermanfaat loh. Tempat telur gelinding. Kalau misalnya Anda nggak tahu ya, coba cari deh. Aku sampai dikasih linknya sama Cynthia loh. Ini lucu banget. Terus nggak makan tempat juga. Jadi kalau nyimpan telur nih ya, bisa muat lebih dari 20 butir. Jadi sayang banget sama tempat telur ini. Jadi tempat telurnya tuh kayak tempat telur susun kayak tracker ini loh. Kayak mobil balap kalau misalnya Pak Sunya bilang. Kayak si Yuda bilang kayak... tempat lintasan Hot Wheel gak tuh. Ih lucu tuh Sin. Ambil satu gelinding ke bawah telurnya gitu kan. Untung syukurnya gak pecah ya, aman ya. Sangat bermanfaat buat Cynthia dan juga Yuda ya. Walaupun random tapi bermanfaat ya. Ada Gustu, selamat pagi. Lagunya David Guetta, Sia yang Si Wolf. Sudah disiapkan, ditunggu aja ya. Selamat pagi juga buat Edo kesayangan. Selamat pagi Edo. Lagunya ada kok, PDD Azar yang I Need a Girl, Love Somebody juga ada. Tenang aja, mau yang mana? Keduanya boleh. Selamat pagi Bram. Pengen bangun siang niatnya, tapi kebiasaan bangun pagi tetap aja kebangun. Jadi mau kerja ya. Kerja apa libur sih, Do? Coba, Do. BTW, barang random yang pernah Edo beli itu ada beberapa kayak garukan punggung. Kadang punggung suka gatel kan, jadi susah digaruk, jadi beli itu katanya. Pasti garukan punggungnya bentuknya tangan ya, Do, ya? Ya, kalau dibolak-balik bunyinya, wah, wah, wah. Itu semua banget. Itu dulu tuh ada loh, barang, apa garukan punggung tuh biasanya barang beli tuh di pameran tuh kan. Yang bunyinya wawe-wawe. Terus isi lampu nyala gitu kali ya. Emang ya. Tapi sangat bermanfaat loh. Aku tuh gak tahu ya garukan itu kemana sekarang ya. Oh Edo libur. Baiklah, asik ya. Terus ada juga. Oh iya kan benar. Emang mantu idaman. Terus ada juga pernah beli senter LED tactical yang super terang. Sampai bisa menyinari satu perumahan. Ngapain kamu ini mau uji nyali beli senter ini? Astaga. Tapi sangat bermanfaat loh. Kalau misalnya lagi pemadaman atau lagi mati listrik gitu kan. Jebret gitu. Rumahnya Edo paling bersinar. Sama dulu beli spinner. Gayanya buat ngilangi stres. Padahal stresnya juga gak hilang-hilang. Makin stres kamu mainan itu dah. Heran. Tahu kan spinner yang kayak bumerang yang cuman dijepit pakai jari itu. Terus habis itu kalau misalnya udah pro banget, tinggal satu jari aja megang di bawahnya. Do, yang ada aku stres beli itu do, ya ampun. Aku punya dua kalau gak salah. Random beli yang biasa sama yang agak mahal dikit ya. Ya ampun, astaga. Beli juga kena juga ya. Racun spinner waktu zaman dulu. Pasti ada juga yang punya kan? Ngaku. Apalagi kan. Enak aja. Ngadepin saya mah makin ketagihan loh. Tanya aja Titin. Dasar Edo. Ada Mbak Panca nongki-nongki. Ini requestnya adalah tadi. Ih mana dia? Ini naik dia. Joel Corey, Head and Heart. Tadi sudah ya. Happy Senin semuanya. Tidak ada kata libur buat Mbak Panca. Tetap kerja ya, gak apa-apa. Kalau barang random yang pernah dibeli tuh banyak. Karena dia suka beli barang random. Kalau Mbak Panca ya buka Shopee, ada aja yang dicekot katanya. Tiap hari ada aja paket yang datang. Emang demen belanja kamu Mbak? Bukan maksudnya gitu. Harganya murah-murah loh, jadi iseng-iseng cekot. Contohnya nih ya, kayak kupluk yang untuk kepala itu loh, kayak hoodie. Oh, tahu-tahu pas pakai helm tuh sangat bermanfaat katanya. Harganya cuma 13.000 beli 2. Ternyata sangat bermanfaat loh di cuaca dingin gini. Emang, Mbak, untuk melindungi telinga-telinga dari bisikan-bisikan hantu. Jadi helm gak kotor lagi sama noda-noda bedak katanya. Oh iya iya iya. Ada lagi loh, pegangan tutup panci. Ini harganya 1000-an. Jadi aku beli tuh 10 item, astaga. Dan manfaatnya juga baru kepake 1 biji. Pancimu sering bolong ya Mbak? Tutupan panci loh. Ada lagi klip penjepit untuk bungkus margarin yang sudah kebuka. Aku beli 1 biji. Harganya gak sampai 10k. Sangat bermanfaat. Oh ini lebih ke kayak jepit rambut ya Mbak ya. Tapi random tapi sangat bermanfaat. Receh loh. Harganya kayak 10.000, 20.000, 5.000. Receh tapi sangat bermanfaat kan. Namanya juga barang random guys.
Ada lagi siapa yang ikutan nih? Ada Titin. Request pagi Juni, pagi Mande. Jangan dipanggil Juni, Juni nanti belum bangun dia, biarin aja tidur dia. Passenger Letargo, lagunya galau banget. Apa? Apa? Naga, makan dulu sana ngopi. Pagi Mbok Nilu kesayangan jegek. Lagunya aku mau dia Unmesh ya. Oke, siap ditunggu lagunya Mbok Nilu ya. Kalau barang random yang pernah dibeli itu dan kurasa manfaatnya sangat besar, kulkas, karena bagiku kulkas itu sangat manfaat banget, Mbak. Wah, barang yang mau dilo random belinya kulkas, guys. Random ah, beli kulkas aja. Bikin makanan jadi awet, enggak gampang basi. Ya deh, baru dilo ini ya sultan ya. Randomnya belinya kulkas, guys. Baiklah. Mbak Desa Mariani, selamat pagi. Linkin Park yang 6 dong. Baik. Bram, semangat siaran mantap ya. Malam ke pagi, pagi ke malam gitu dong ya. Semangat Hari Pancasila. Oh iya, selamat hari lahir Pancasila ya juga ya di tanggal 1 Juni ini, wah merdeka gitu ya. Ada dia nih Mbak Desa Mariani, requestnya tadi udah. Terus mini vote-nya barang random atau item random yang pernah dibeli itu dibeli Ajik Dewo ya. Ini alat gosok punggung loh untuk mandi dari karet itu. Hah, alat gosok punggung. Oh, kayaknya tahu deh. Kayaknya awal beli aja dipakai menuhin kamar, jadi menggantung. Iya kan, Mbak? Orang harganya murah, sangat bermanfaat di awal aja, sisanya ya udah jadi pajangan jadinya. Gimana dong? Gak apa-apa. Ternyata Ajik Dewe suka belanja-belanja ya. Gak apa-apa, biarin aja. Bu Nana, selamat pagi. Masih typing-typing nih, baru pulang dari pasar, Bram. Iya deh, kalau gitu Bu Nana, sarapan dulu, ngopi dulu, apa masak dulu boleh, silakan ya. Yang lainnya masih mau request lagu, sekalian cerita nih, item atau barang random apa sih yang pernah Anda beli online atau mungkin offline, dan seberapa manfaatnya sih item atau barang random yang Anda beli itu, boleh cerita ya. Ya, ada Rose, selamat pagi Rose. And now, Ari Lesmana, sesi potret. Baiklah, terima kasih. Ditunggu ya, Ros. Lagunya pagi-pagi galau, Ros. Ya, gak apa-apa. Yang penting Rosnya bahagia. Yang lainnya masih boleh buat bahagia sama Bram. Asik buat bahagia gak tuh ya. Silakan request lagu favorit sampai cerita nih. Item atau barang random apa sih yang pernah Anda beli dan seberapa manfaatnya juga sih. Ini spesial lagu buat Edo, PDD, featuring Asa dan juga Loon. Ini I Need a Girl.

Buat sahabat Kuna FM yang selama ini cuma lihat dari jauh aja, tapi kapan ya terakhir beneran masuk dan juga menikmati indahnya GWK dari dekat? Ayo, coba-coba diget-get lagi apa? Gak pernah sama sekali nih. Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini waktunya nih buat kembali ke GWK Cultural Park, apalagi sekarang hari libur kon ya. Karena ada promo ID Bali nih, cuman Rp125.000 aja ini untuk berempat loh. Jadi GWK itu bukan cuman patung yang kita lihat dari luar aja. Begitu nanti sudah masuk nih ya, dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih yang gak pernah dibayangkan sebelumnya loh. Tempat yang pas nih buat quality time bersama dengan keluarga. Anak-anak juga bebas bermain, orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian loh. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan juga 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau misalnya Anda mau makan, gak perlu ribet lagi, semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi nih ya? Beli tiketnya sekarang juga, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan juga ketentuannya berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan juga habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Untuk informasi lebih lanjut langsung bisa cek Instagramnya @GWKBali. Sekali lagi, langsung cek Instagramnya @GWKBali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
1: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
0: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
1: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
0: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
1: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
0: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
1: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
2: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
0: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
3: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
2: Vigonet, solusi internetmu.
4: Hai!
5: Hai! Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai!
5: Hai!
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson kembali untuk Anda, K-drama lovers. Siapa nih yang sempat nonton film The King's Warden di bioskop beberapa waktu lalu? Sukses mengumpulkan 16,8 juta penonton, Park Ji-hoon kembali lagi ke layar kaca nih. Bertema drama komedi, dia berperan sebagai prajurit biasa yang secara tak terduga naik pangkat jadi koki militer legendaris di The Legend of Kitchen Soldier. Drama Korea The Legend of Kitchen Soldier ini merupakan cerita fantasi komedi berlatar militer. Berkisah tentang tukang masak di barak militer bernama Kang Song-jae, diperankan Park Ji-hoon, yang suatu hari dapat dalam tanda kutip nih tugas misterius. Kang Song-jae baru ditempatkan di Gangrim. Di sana, Sersan 1 Park Jae-yong diperankan Yoon Kyung-ho, Letnan 1 Jo Ye-rin diperankan Hang Dong-hee, dan juru masak Yoon Dong-hyun diperankan Lee Hong-nae bertugas dan menjabat sebagai seniornya. Dengan pengalamannya membantu bisnis food truck sang ayah, Kang Song-jae ditempatkan di dapur militer. Disitulah sebuah hologram misterius muncul, menantangnya melakukan quest kayak di film game. Setiap quest bikin kemampuan memasaknya jadi lebih baik, membuat nama Kang Song-jae makin dikenal dan jadi seorang juru masak legendaris. The Legend of Kitchen Soldier bisa Anda saksikan secara streaming melalui layanan resmi Disney Plus, Rakuten Viki, dan juga HBO Max mulai 11 Mei 2026 dengan jumlah 12 episode. Sekarang dengerin yuk soundtracknya dari Kang Nam dengan The Beginning of the Legend.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Anda nih sahabat Pure FM lagi butuh healing tapi sekalian glow up, bisa banget nih waktunya Anda datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026 dari tanggal 4 sampai dengan 6 Juni 2026 nih di Bali Beach Convention Center The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits yang ada di Bali loh. Di sini nih Anda bisa ikutan talk show seru, ada juga yoga, ada zumba, pilates, sampai dengan pound fit juga ada loh. Explore brand beauty and wellness terbaru juga ada di sana, dan juga upgrade versi terbaik Anda saat ini juga dengan tema Thrive in Bali where wellness inspire the world. Jadi ajak nih bestie, pasangan Anda atau mungkin keluarga Anda, karena ini open for public ya, dan yang paling penting lagi ada door prize tiap harinya loh. Ih, seru banget sih ini ya. Jadi jangan cuma lihat di Instagram aja, datang dan juga rasakan langsung vibesnya seperti apa ya. Untuk Anda yang mau datang silakan register langsung di www.baliwellness.co.id dan juga follow Instagramnya @baliwellness.expo, Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, life balance.

Yo, wah, waktunya kita berjalan-jalan ria dulu ya, sambil di live TikTok juga. Dari tadi requestnya kapan live TikTok nih, udah live TikTok, awas nggak ada yang nonton ya. Dasar ya, emang penyiarnya nih emang ya. Sementara itu Bram mau ngabarin dulu kondisi jalanan di Kota Denpasar dan juga sekitarnya di tanggal 1 Juni 2026. Kalau Bram lihat dari kawasan Jalan Raya Dalung masih landai aja. Sekitaran Bajar Untal-Untal mana lagi nih, Simpang Padang Luih itu ya, masih terpantau ramai aja. Terus di Simpang Perumahan Dalung Permai dengan Padang Luwih juga masih terpantau ramai lancar aja. Di persimpangan di Gatsu Barat dengan Kerobokan juga ramai lancar. Persimpangan Jalan Raya Kerobokan, Gunung Sangyang dan juga Canggu juga ramai. Di persimpangan Jalan Keboiwo Utara dan juga Keboiwo Selatan dengan Gatsu Barat juga terpantau ramai lancar aja. Terus di Simpang Kargo Permai juga ramai lancar. Di Simpang Pidada juga ramai lancar. Di Simpang Cokro Ubung ini terpantau ramai lancar juga. Di Simpang Jalan Ahmad Yani ini agak sedikit padat sedikit aja ya di Ahmad Yani Utara dan Selatan. Terus ke arah utaranya Kenanok juga masih terpantau ramai lancar. Di simpang Jalan Gunung Galunggung juga ramai lancar. Gatsu Tengah lancar landai. Terus di simpang Nangka juga ramai lancar aja. Simpang Seroja dengan Gatsu Timur juga ramai lancar. Terus di simpang Trengguli Sulatri terpantau ramai lancar. Jalan Padma simpang Trenggana juga landai. Simpang Topati terpantau ramai lancar. Sepanjang jalan WR Supratman ini ya sahabat Kuna FM terpantau ramai lancar juga. Simpang Waribangnya ramai aja. Terus habis itu di titik Banda landai. Simpang Pandanggalak ini juga terpantau ramai lancar aja. Di bypass Ngurah Rai Sanur, simpang Hang Tuah dan Sanur juga ramai lancar. Bundaran Renonnya landai. Terus di simpang Megdi Sanur juga landai. Simpang Jalan Tirtonadi, bypass Ngurah Rai Sanur juga landai. Simpang Pemelisan juga ramai aja. Simpang Sanggaran terpantau ramai lancar. Terus habis itu di Jalan Raya Sesetan, simpang Sidekari juga ramai lancar. Dukusarinya landai, simpang Pulau Selus juga landai, simpang Pulau Buton juga landai. Terus di Watu Renggong Tukat Pekerisan juga landai aja. Di Tukat Balian, Tukat Bilok juga ramai lancar. Di Jalan Raya Puputan juga terpantau lancar aja. Jalan Dewi Sartika, simpang Jalan Ponogoro juga ramai lancar. Terus Hasanuddin, Gajah Mada, Wahidin, Tamrin juga ramai lancar. Setia Budi juga ramai lancar. Simpang Jalan Gunung Agung, Bulu Indah ya, lapangan Kompas Sujana terpantau ramai lancar juga. Terus mana lagi ya, yang Muruk ini ramai lancar juga. Terus kita ke Jalan Tengku Umar, sepanjang jalannya ramai lancar. Simpang Buagan juga terpantau ramai lancar. Gunung Soputan juga sama, masih ramai lancar aja. Imam Bonjol ke arah selatan juga terpantau ramai lancar, landai bahkan ya. Di simpang Jalan Sunset Road-nya agak sedikit padat di traffic light itu ya. Terus di Western Ring Road Tengku Umar Barat terpantau ramai lancar. Di Western Ring Road Buana Raya juga sama ramai lancar. Di Western Ring Road Buana Permata Hijau terpantau ramai lancar juga sahabat Kuna FM ya. Terus kita ke simpang Jalan Gunung Salak ramai lancar. Terus kemana Kunti landai. Di Nakula juga landai. Di Sunset Road yang agak sedikit padat itu adalah di titik-titik bukan. Di titik-titik ini traffic light-nya aja. Kalau gitu hati-hati di jalannya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Mumpung lagi liburan, mau liburan seru bareng keluarga, bisa banget ke Toya Devasia aja. Karena tiket masuknya untuk WNI ini ya cuma Rp85.000 aja. Kalau misalnya Anda mau lebih seru lagi, pilih aja paket favorit Anda. Biar lebih seru, ajak keluarga aja untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Hanya Rp340.000 aja. Satu keluarga bisa berendam santai dan dapetin free 1 loyang pizza pula loh ya. Buat yang berjiwa petualangan, wah asik nih ya. Datang lebih pagi ke Toya Devasia dan juga ikuti Sunrise Jeep Tour-nya. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan juga eksklusif nih. Sudah termasuk dengan makanan lezat dan juga akses masuk ke Toya Devasia. Paket couple hanya dengan Rp1.550.000 atau mau booking buat bertiga hanya dengan Rp1.330.000 aja. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja tim building paket package-nya. Ini cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan juga akses penuh ke semua kolam dan juga water set-nya. Seru. Mau nongkrong seru nih di Kawa Back and Brew aja. Dan hanya dengan Rp55.000 per paket nih, nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda dan langsung dapatkan voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasia. Informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp-nya di 0818 0232 2888. Sekali lagi ya, silakan kontak WhatsApp-nya di 0818 0232 2888 atau follow Instagram-nya langsung @toyadevasia.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh, siap. Teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.